Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya ya. Ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan kembali Novani menyapa Anda semuanya tentunya ya. Kita berjumpa lagi di program Morning Show. Dan kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Senin ya, 10 Agustus 2026. Dan seperti biasanya, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Pastinya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami dan mendengarkan siaran RPD Kutim di semua 9.4 FM. Oke, baik, bergerak nggak kerasa ya, kita sudah berada di hari ke-10 ya, atau di minggu kedua di bulan Agustus 2026. Dan tepat berada di hari Senin ya. Untuk mengawali pagi ini tentunya dengan suasana yang lebih baik lagi tentunya ya dari hari-hari kemarin tentunya ya. Tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini menjalani di hari Senin ya, hari Senin pagi ini dengan penuh keceriaan, kegembiraan dan juga kebahagiaan pastinya tentunya pendengar. Buat Anda semuanya mungkin yang sudah disibukkan oleh berbagai aktivitas maupun pekerjaan ya, yang sudah sedari tadi pagi ya sampai dengan saat ini, mudah-mudahan tetap semangat aja dan salam sehat selalu untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar aktivitas yang akan kita kerjakan juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan kita juga dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada tentunya. Untuk kesempatan pagi hari ini, apakah semuanya sudah menyantap sarapan paginya? Atau malah sebaliknya, belum sempat untuk sarapan pagi? Buat Anda pendengar mungkin yang sudah berada di tempat pekerjaannya, atau tadi mungkin juga belum sempat sarapan pagi di rumah, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu pendengar ya, sebelum memulai aktivitas pagi Anda. Buat Anda pendengar mungkin yang saat ini sudah berada di tempat pekerjaannya namun juga belum sempat sarapan pagi, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Dan pastinya mendengar sarapan pagi juga banyak banget ya manfaat yang bisa diperoleh, terutama bagi kesehatan tubuh kita. Ya, salah satu yang bisa didapatkan adalah kita juga bisa jauh lebih berkonsentrasi, lebih bertenaga, dan lebih bersemangat lagi pendengar ya, ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri. Ya, sarapan pagi bukan hanya baik untuk para pekerja saja, untuk seluruh masyarakat dan juga anak-anak ya, tentunya yang bersekolah ya. Sarapan pagi bisa meningkatkan konsentrasi lebih baik ya. Jadi, ada baiknya pendengar untuk sarapan pagi terlebih dahulu sebelum memulai segala aktivitas yang akan kita kerjakan selama pagi hari ini tentunya ya. Karena nanti kalau sudah masuk siang hari pasti kita akan makan siang gitu pendengar ya. Jadi jangan sampai telat ya untuk sarapan pagi di kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat juga untuk semuanya. Dan Novani akan kembali dengan berbagai informasi di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pergar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
4: Berarti saya selalu mengatakan, untuk menang kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
5: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung. Tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
6: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
7: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: 94 FM. RPD Kutim FM.

Karena 4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar JKT48 ya, dengan judul Sayonara Crow yang sudah membawa kebersamaan kita di menit 23 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Selangsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Seperti biasanya pendengar ya, untuk sesi kali ini ada dua informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur dan juga info perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kita ke informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur terlebih dahulu, pendengar ya, yang dilaksanakan pada hari ini, tepat di hari Senin ya, 10 Agustus 2026. Ini ada dua kegiatan pendengar yang akan dilaksanakan dan terjadwal di agenda Bupati. Ya, dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian tengah malam akan dilaksanakan kegiatan peringatan hari ulang tahun Brigif TP32 Mangkalihat, di mana kegiatan ini akan berlangsung di lapangan bola Kecamatan Bengalon dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari Brigif TP32 Mangkalihat. Selanjutnya di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah malam akan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi daerah Basnas Strategic Development pimpinan Basnas seprovinsi Kalimantan Timur, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Pendopo Odah Etam Samarinda dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur, pendengar ya, yang terjadwal pada hari ini, tepat di hari Senin ya, 10 Agustus 2026, agenda Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur pada hari ini, dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau berlangsung pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Di mana di hari sebelumnya pada minggu kemarin ya, pendengar, 9 Agustus 2026, Bupati dan Wakil Bupati juga sudah menghadiri kegiatan Festival Budaya UFAH ya tahun 2026. Di mana kegiatan ini sudah berlangsung di Taman Desa Desa Miao Baru, Kecamatan Kombeng. Dan untuk diketahui pendengar, Festival Budaya UFAH ya tahun 2026 ya adalah pesta adat tahunan masyarakat suku Dayak Kayan di Desa Miao Baru, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur. Dan acara ini menampilkan ritual sakral UFAH, pameran seni dan tradisi leluhur untuk memperkuat identitas budaya serta menarik pariwisata. Dan kegiatan sudah berlangsung pada minggu kemarin, pendengar ya, 9 Agustus 2026. Memang pendengar, untuk diketahui bahwasanya Kabupaten Kutai Timur juga memiliki beberapa pesta dan ritual adat yang dilestarikan oleh masyarakat, terutama suku Dayak Wehea dan suku Kutai, di mana pesta adat utama di Kutai Timur meliputi pesta dan upacara adat Lomplay atau Wehea Lomplay, pendengar ya. Ini sudah berlangsung ya di Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di Kecamatan Muara Wahau. Lomplay adalah pesta adat dan upacara syukur panen padi tahunan oleh masyarakat suku Dayak Wehea di Kecamatan Muara Wahau. Ya, selain Lomplay ada juga pesta dan upacara adat Pelas Tanah, di mana ritual adat masyarakat Kutai di Kabupaten Kutai Timur yang berfungsi sebagai simbol pembersihan wilayah, kemudian ungkapan rasa syukur serta doa memohon keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran. Ya, selain itu ada pesta dan upacara adat Erau Embuang Panas Pelas Tahun, pendengar ya.
Diketahui bahwa tradisi sakral ya dan pesta rakyat yang memadukan budaya lokal untuk mempererat silaturahmi serta menjaga nilai-nilai leluhur dalam pesta dan upacara adat Erau Embuang Panas Pelas Tahun pendengar yang, dan yang terakhir ada pesta dan upacara adat Ufah atau Meju Ufah pendengar ya, yaitu rangkaian prosesi adat dari suku Dayak Kayan di Kutai Timur yang berkaitan dengan pembentukan karakter atau penyiapan generasi muda dan calon pemimpin masa depan. Dan sudah ada sebanyak 5 bayi ya, pendengar ya, di Kabupaten Kutai Timur yang menjalani prosesi Ufah ya. Dayak Kayan ya, menyiapkan calon pemimpin masa depan dalam kegiatan Festival Budaya Ufah tahun 2026 yang sudah dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur pada minggu kemarin 9 Agustus 2026. Oke, baik berger, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya. Dan next selanjutnya, Novandi juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Di mana perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur ini kami akses di bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda pendengar. Ya, untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, kemudian Kecamatan Busang, Telen, Kombeng, Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Lumusangat diprediksi sepanjang hari ini cuaca cerah cerah berawan pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 59 hingga ya hingga 94% pendengar. Dan untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan ya, dalam satu hari ini Novandi juga akan berbagi informasinya untuk Anda ya pendengar. Untuk cuaca di wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini terpantau sepanjang hari ini cuacanya akan cerah pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 27 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 68% hingga ya hingga 84% pendengar ya, untuk hari ini Senin 10 Agustus 2026. Dan pendengar, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta pada hari ini Senin ya 10 Agustus 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh ya atau mendownload aplikasi Info BMKG ya pendengar ya, melalui handphone Anda tentunya. Di mana pendengar, melalui aplikasi Info BMKG tentunya juga Anda bisa mengupdate informasi terkait perkiraan cuaca, kemudian juga kualitas udara dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oke, baik berger, dua informasi sudah Novandi hadirkan di ruang dengar Anda di sesi kali ini, dan nantikan informasi lainnya yang akan Novandi bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
5: 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin,
6: tanggung jawab,
7: kerja keras,
8: sederhana,
9: adil.
10: RPD Kutim FM.

RPD Kutium 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, berdengar, banyak orang mengira bahwasanya minum kopi hanya bermanfaat untuk mengusir kantuk dan meningkatkan fokus ya. Padahal berbagai penelitian terbaru mengungkap bahwa minum kopi rutin tiap hari berpotensi memberikan perlindungan signifikan bagi organ liver atau hati. Nah, berdengar ya, sebuah penelitian berskala besar menunjukkan bahwa kebiasaan minum beberapa cangkir kopi setiap hari berkaitan dengan penurunan risiko sirosis, kanker hati, hingga kematian akibat penyakit liver. Di mana penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari University Sains ya, Health Sydney, dan dipublikasikan dalam jurnal Clinical menjadi salah satu investigasi terbesar ya mengenai hubungan kopi dan kesehatan liver. Dan riset ini juga berhasil mengungkap bahwasanya pola biologis yang menjelaskan mekanisme perlindungan tersebut. Dan pendengar, dalam riset ini para peneliti menganalisis data dari kurang lebih 350 ribu partisipan UK Biobank yang tidak memiliki riwayat sirosis atau kanker hati saat penelitian dimulai. Menggunakan catatan medis yang terhubung, tim peneliti melacak kasus baru sirosis, kanker hati, dan kematian terkait penyakit liver selama periode median 13 tahun. Dan hasilnya konsisten menunjukkan bahwa penikmat kopi secara umum memiliki kondisi kesehatan hati yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak minum kopi sama sekali. Dan partisipan yang mengkonsumsi 5 cangkir kopi atau lebih per hari mencatatkan penurunan risiko yang signifikan, antara lain 32% lebih rendah terkena risiko sirosis, kemudian 47% lebih rendah terkena risiko kanker hati, dan 42% lebih rendah mengalami kematian akibat penyakit liver. Meski penurunan risiko tertinggi terlihat pada kelompok yang mengkonsumsi kopi dalam jumlah banyak ya, manfaat perlindungan kesehatan hati ini sudah mulai terlihat bahkan pada orang yang hanya minum 1 hingga 2 cangkir kopi per hari. Dan hubungan paling kuat secara umum ditemukan pada konsumsi sekitar 3 hingga 4 cangkir kopi harian. Nah, berkata selain melacak riwayat penyakit, tim peneliti memeriksa hasil pemindaian MRI liver serta pengukuran protein daerah untuk melihat tanda-tanda fisik dan molekuler dari organ tersebut. Dan hasilnya menunjukkan bahwa individu yang minum lebih banyak kopi memiliki kadar lemak hati, penumpukan zat besi berlebih, kemudian fibrosis atau pembentukan jaringan parut dan peradangan hati yang lebih rendah. Di sisi lain, analisis sampel darah ya menunjukkan kadar protein yang lebih tinggi terkait fungsi hati yang lebih sehat serta kadar protein yang lebih rendah untuk indikator peradangan dan pembentukan jaringan parut, pendengar. Dan menariknya, efek positif ini ditemukan baik pada kopi berkafein maupun kopi tanpa kafein, pendengar ya. Hal ini mengindikasikan bahwa zat kafein bukanlah satu-satunya senyawa yang berperan, melainkan ada berbagai kandungan alami lain dalam kopi yang mempengaruhi proses peradangan dan pembentukan jaringan parut pada hati. Jadi buat Anda pecinta kopi ya, ini tanda kutip kopi, mungkin kopi hitam gitu pendengar ya, bukan kopi lainnya ya, atau kopi sasetan gitu pendengar ya. Di sini adalah kopi hitam ya, yang memberikan manfaat. Salah satunya adalah bisa menurunkan 3 risiko penyakit liver jika meminumnya setiap hari, pendengar ya. Mungkin ini adalah kabar baik ya buat Anda yang suka banget ngopi ya, apalagi di pagi hari. Dan meski memaparkan hasil yang positif ya, pendengar, ternyata para peneliti menegaskan juga ya bahwa studi bersifat observasional
di mana artinya penelitian ini menemukan adanya asosiasi atau hubungan, akan tapi belum bisa membuktikan secara langsung ya bahwa kopi secara mandiri dapat mencegah sirosis atau kanker hati. Dan para ahli juga menghimbau agar masyarakat tidak mendadak meningkatkan asupan kopi secara drastis ya, hanya demi mengejar manfaat ini, di mana minum kopi juga harus diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti pola hidup sehat. Sekali lagi, minum kopi harus diposisikan sebagai pelengkap ya, bukan pengganti pola hidup sehat. Dan selain itu juga berdengar ya, konsumsi kopi dan kafein tidak cocok untuk semua orang ya, di mana individu dengan kondisi medis tertentu seperti tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, gangguan irama jantung, kecemasan parah hingga insomnia disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menambah asupan kopi mereka. Dan kedepannya para peneliti juga berencana mengidentifikasi secara mendalam senyawa spesifik kopi yang mana yang bertanggung jawab atas efek perlindungan ini. Oke, baik, bergar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi tersebut juga yang sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 48 ya, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Buat Anda pendengar, mungkin ini ada sedikit kabar baik ya untuk Anda. Kan tetapi tadi sudah disebutkan ya bahwasanya minum kopi harus diposisikan sebagai pelengkap ya, bukan pengganti pola hidup sehat, bergar ya. Jangan lupa untuk sarapan sehatnya ya, makanan-makanan yang bergizi. Dan juga perbanyak minum air putih pendengar ya, agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwasanya konsumsi kopi dan kafein tidak cocok untuk semua orang, di mana individu dengan kondisi medis tertentu seperti tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, gangguan irama jantung, kemudian kecemasan parah hingga insomnia disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menambah asupan kopi mereka. Jadi memang harus ada batasan untuk minum kopi pendengar ya, dalam satu hari tentunya ya, terutama buat Anda yang memiliki kondisi medis tertentu seperti tekanan darah tinggi, kemudian memiliki riwayat gangguan irama jantung, kecemasan parah hingga insomnia. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Buat Anda juga yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, maupun yang saat ini mungkin tengah baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM. Tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan Novani akan kembali dengan satu informasi untuk Anda ya, menutup jumpa kita di program Morning Show untuk edisi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pemerintah melalui Kemensetnek telah menyiapkan rangkaian bulan kemerdekaan mulai dari peluncuran logo karya Fajar Novario, pembagian bendera merah putih, hingga persiapan upacara puncak di Istana Merdeka. Tidak terkecuali juga di Kabupaten Kutai Timur juga tentunya ya, pendengar. Dan pendengar, adapun tema dan logo hari ulang tahun ke-81 RI ini memiliki sebuah makna, pendengar ya. Temanya adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang mencerminkan semangat pemerataan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa. Dan pencipta logo, pendengar ya, HUT ke-81 RI, desain identitas visual resmi pada tahun ini merupakan karya dari Fajar Novario dan digunakan secara serentak ya oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat pada atribut dekorasi, baliho, dan media sosial. Dan adapun agenda serta rangkaian acara pidato kenegaraan, pendengar ya, yang akan diselenggarakan pada 14 Agustus 2026 dalam dua sesi, yakni sidang tahunan MPR atau DPR atau DPD dan pidato RUU APBN tahun 2026. Kemudian upacara detik-detik proklamasi yang akan berlangsung pada hari Senin 17 Agustus ya di Istana Merdeka Jakarta. Dan selanjutnya ada kegiatan atau acara pesta rakyat ya, dengan menyediakan panggung hiburan, zona bermain anak, perlombaan tradisional, kemudian juga pertunjukan drone show, video mapping, kembang api, hingga pembagian makanan gratis bagi masyarakat. Dan adapun partisipasi publik, pendengar ya, dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, yakni gerakan pembagian dan pengibaran bendera merah putih secara masif di berbagai daerah untuk memperkuat rasa nasionalisme, pendengar ya. Dan semuanya juga tidak terkecuali di Kabupaten Kutai Timur sendiri ya, juga akan menyelenggarakan kegiatan upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 RI pada tahun 2026 ini. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung terutama di tanggal 17 Agustus 2026 bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya, yang akan berlangsung di pusat ya atau di Istana Merdeka Jakarta dan juga di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Oke, baik pendengar, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri, kita bisa.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Ilham, yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Pada acara Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 10 Agustus 2026, seperti biasanya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 743495 atau di 736566. Sepertinya sudah ada penelpon kita, ada Pak Ridwan dari Pasir. Kita coba dulu angkat telepon Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ridwan.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mbak Deni.
0: Salam sehat, apa kabarnya di pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah Buen, kabarnya
0: Alhamdulillah.
1: Iya, tadi ada kebakaran rupanya di dekat saya kan di John. Dikabarkan tadi, memang kemarin saya dengar. Mbak Deni, saya pagi ini, tadi saya mau masuk di Pro3 tuh, masalah program baru tentang pendidikan ya. Jadi saya ingin memberi SMS, saran, masukan, dan solusinya. Bagaimana sih literasi kita anak bangsa ini agar bisa cerdas gitu kan. Ini kan nanti berbasis digital, jadi karena ini memang sudah dicanangkan oleh pemerintah, jadi melalui apa, Kementerian Pendidikan gitu kan. Solusinya seperti apa? Kalau kita mencetak buku itu kan sangat mahal dan lama lagi gitu kan. Nah, ada vendor yang peduli dengan pendidikan di Indonesia, saya sebut saja namanya Samsung. Nah, kita buat saja itu e-book atau book yang mendownload itu, dia khusus untuk membaca itu. Kenapa? Agar inklusi gitu kan. Kalau sudah pakai e-book nggak perlu ada buku lagi kan, ada semua di situ untuk teks, literasi, membaca, membalas dan lain sebagainya. Dan itu sampai ke perguruan tinggi, jadi kita tidak perlu lagi ada buku banyak, tinggal di dalam e-book itu tadi. Nah, kalau kita e-book dan book itu kan berbeda, karena elektronik yang harus kita download, buku juga kita download. Tapi kalau di ponsel, e-book itu sangat mahal. Memang di situ 30.000. Nanti itu bukan 30.000 kalau kita nggak download. Saya mendownload itu Kuhap yang baru itu, ternyata di situ harganya hampir 100, di antara sampai 200 lah gitu kan, 200.000 gitu. Tapi kan paten, ada pencipta, ada haknya gitu, hakinya gitu kan. Nah, terkait dengan itu, ini saya yakin di pusat itu dengar. Karena apa, pendidikan, kementerian dan lain sebagainya lewat RR ini pasti nyampe

0: saya tidak tahu ke sistemnya itu sudah situ. Tapi kalau untuk memudahkan tadi, ya memang harus pakai itu. Learning analisisnya ada di situ. Jadi sains dan teknologinya nyambung di situ gitu kan. Nah, ke pertanyaannya begini, apakah semua bisa? Ya memang tentu tidak bisa. Tapi kalau kita belajar, tentu itu sangat memudahkan di situ kan. Contoh kemarin. Nah, saya ingat Pak Mari Mandarto itu asisten ada juga pendidikan juga. Pasti beliau mendengar, saya yakin juga. Nah, dia dulu tahun 2007 ketika saya diklat, dia sudah menggunakan online itu melalui LAN itu. Jadi kita mudah, enggak lagi nyatat, kecuali terakhir kita evaluasi, diskusi dan lain sebagainya. Beliau tinggal memaparkan di situ. Ada slide besar gitu. Jadi para audien, para di klub itu nggak perlu buku lagi, kita dikasih catatan satu-satu-satu pakai polpen dan lain sebagainya, terus kita diskusi. Dia memaparkan ya kan, nggak lagi pakai slide yang kayak dulu, pakai slide, lepas lagi satu, lepas lagi itu. Kalau itu tinggal scroll aja. Gitu.
1: Oke, okay, ini berarti yang dicanangkan presiden ya Pak ya, instruksikan ya. Pembaruan buku ajaran nasional ya.
0: Ya, maksud saya okay. Pak Presiden melakukan itu bukan bukunya yang dicetak, tapi e-book itu. Nah, itu maksud saya itu. Kan sama aja loh, Pro 1 dan Pro 3 kan sama aja. Saya sampaikan di sini gitu kan. Itu Mbak Deni.
1: Oke, okay, baik Pak.
0: Ini sebuah masukan itu bagi saya. Itulah, semoga ya didengar juga enggak, tapi enggak juga, tapi itu memudahkan kita berinteraksi. Ya semua kan, biar kita juga untuk meeting kantor juga kan sama gitu kan. Bukan ponsel saya masukkan ini ya, bukan
1: ponsel ya. Baik, Pak.
0: Terima kasih Mbak Deni.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ridwan yang sudah memberikan masukannya terkait dengan instruksi dari Presiden Prabowo ya, yang menginstruksikan terkait dengan pembaruan buku ajaran nasional, yang mana ini juga pendengar, ini untuk memperkuat fondasi pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia. Dan pada 7 Agustus 2026 kemarin juga pemerintah terus mematangkan ya langkah untuk pembaruan buku ajaran nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan di Indonesia. Dan ini juga merupakan tindak lanjut dari perhatian dari Presiden terhadap kualitas buku pelajaran yang digunakan para peserta didik, sekaligus ini upaya untuk membangun budaya membaca sejak usia dini sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung pendengar, kami masih menantikan Anda di layanan telepon di 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Dan nanti kita juga akan terhubung bersama dengan Bung Imran yang ada di Longbagun. Seperti apa informasi yang disampaikan oleh Bung Imran, ataupun mungkin ada informasi-informasi atau peristiwa atau isu-isu yang terjadi di Longbagun seperti apa, nanti kita akan coba menghubungi Bung Imran sambil juga menantikan para pendengar kami di saat ini di Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Dan sepertinya kita sudah tersambung dengan Bung Imran. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imran.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Deni.
1: Ya, apa kabarnya di pagi hari ini, Bang Imran?
2: Mahulu masih dalam kondisi cerah panas.
1: Alhamdulillah.
2: Kemarau, Mbak Deni.
1: Oke, ini ada info-info terkait dengan situasi dan cuaca di Mahulu saat ini?
2: Ya, untuk kondisi di Mahakam Ulu berkaitan dengan cuaca musim kemarau yang saat ini melanda di berbagai daerah khususnya di Kalimantan Timur ya Mbak Dini. Mahakam Ulu juga terdampak untuk hal tersebut. Di antaranya mendangkalnya sungai Mahakam yang berakibat pada terhambatnya distribusi logistik menuju dua kecamatan di Hulu Riam, kecamatan Long Pangai dan juga Long Apari. Dampaknya ini terutama pada tingginya harga bahan kebutuhan masyarakat. Itu pun kalau ada, kebanyakan saat ini terjadi kelangkaan di beberapa varian kebutuhan masyarakat. Dan ada pun yang sudah tersedia seperti beras, tabung LPG dan juga BBM. Namun

0: usianya sangat-sangat melambung tinggi dari sekitar Rp850.000 hingga Rp1.000.000 per sak satu sak 25 kg untuk beras premium. Dan infonya juga mencapai Rp250.000 untuk tabung melon 2,5 kg di Kampung Long Apari sana. Bahkan untuk BBM jenis Pertalite saat ini juga memasuki harga Rp50.000 per liter. Hal ini dampak dari hanya menggunakan moda transportasi sungai wadah untuk menuju ke wilayah Hulu Riam yang digunakan masyarakat Makmulu yang memang didominasi untuk akses sungai saja. Karena memang jalur darat, jalan darat belum terbangun secara maksimal. Kalaupun ada, masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan sangat-sangat belum layak untuk digunakan. Bahkan mobilitas untuk distribusi logistik masyarakat juga sangat sulit. Karena ada beberapa anak sungai Mahakam yang belum terbangun jembatan. Dan juga jalan-jalannya masih berupa jalan tanah, belum ada pengerasan, bahkan pengaspalan dan juga beton cor. Ini yang menjadi salah satu kendala terhambatnya logistik ke wilayah dua kecamatan yang ada di Kabupaten Makmulu, Long Apari dan Long Pangai. Untuk itu sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat setempat atas intervensi dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat untuk dapat segera merealisasikan pembangunan jalan menuju wilayah dua kecamatan tersebut, sehingga kesulitan-kesulitan masyarakat dapat diatasi, terutama untuk logistik kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Depung Paran, menanggapi bahwasanya DPR pihaknya sudah melakukan koordinasi agar segera merealisasikan pembangunan jalan darat untuk mempermudah peningkatan perekonomian masyarakat menuju dua kecamatan Long Pangai dan Long Apari, karena memang akses tersebut belum memiliki kewenangan yang pasti apakah kebijakannya dikerjakan oleh pemerintah daerah kabupaten, provinsi ataupun pusat. Sampai saat ini belum ada kejelasan sama sekali. Namun pihak DPR sudah bersurat melalui proposal secara resmi ke Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang memang membawahi wilayah Kabupaten Kutai Barat dan juga Mahakam Ulu, selanjutnya kepada pemerintah pusat dan juga Balai Besar Jalan Nasional untuk segera merealisasikan pembangunan ataupun membangun akses jalan darat di wilayah Mahakam Ulu ini sendiri sampai dengan menuju Kutai Barat. Berikut kita dengarkan tanggapan ataupun sambutan di hasil wawancara kami mengenai hasil jalan, rencana pembangunan jalan dan juga pengajuan proposal kepada pemerintah pusat oleh Ketua DPRD Mahakam Ulu, Depung Paran.
1: Ya, terkait dengan pembangunan jalan kita ya di Mahakam Ulu, terkhususnya untuk kecamatan Long Bagun, Long Pangai, Long Apari. Kami dari fraksi Gerindra, saya harus menyampaikan bahwa ini adalah gerakan mandiri dari fraksi Gerindra. Kami sudah melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi, kami bertemu dengan Pak Ekti Immanuel selaku wakil satu dari DPRD Provinsi, sekaligus beliau adalah perwakilan dari Dapil Kubar Mahakam Ulu. Tentunya kita juga menuntut beliau untuk memperjuangkan daerah perbatasan ini melalui anggaran di provinsi, di mana kita ketahui bersama bahwa tahun ini maupun kita tahun depan kita tidak boleh menerapkan BanQ dari provinsi. Kami sudah melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi, kami bertemu dan menyampaikan bahwa ini adalah agensi dari masyarakat di kecamatan DPRD Provinsi, supaya beliau adalah perwakilan dari pembangunan jalan dulu, dan saat ini juga masuk di dalam untuk memperjuangkan daerah perbatasan ini jika anggaran di provinsi, berapa anggaran di mana kita ketahui bersama bahwa tahun ini konfirmasi yang kita sudah masuk di dalam tidak mendapatkan dari provinsi. Kemudian tetap juga melakukan kunjungan ke DPRD bahwa ini adalah agensi dari ke Komisi 5 ke Pak Danang, supaya bahwa di Pak Danang ucap sana pembangunan jalan Gerindra yang ada di saat ini sudah masuk di dalam menjang kunjungan sana PBD Provinsi Kaltim, dan sudah menyerahkan juga proposal beberapa anggarannya, dan kita sudah masuk pembahasan rapat kerja antara DPR RI dan PUPR, bahkan proposal yang kami fraksi Gerindra serahkan ke kunjungan ke DPR sudah diserahkan ke Menteri PUPR ke Komisi, dan kami juga melakukan kunjungan ke Kepala Pusana Tuan Provinsi Kaltim di Balikpapan, kami juga menyerahkan DPR RI, tetapi sudah melakukan kunjungan sana, kita sudah bergerak lah dari semua juga proposal ini ya, mudah-mudahan dan sudah masuk pembahasan rapat kerja antara DPR RI, pembahasan mereka tidak terlalu sekali, bahkan proposal yang akan realisasi pembangunan jalan mulai dari Lokatan sampai Lokatari dapat realisasi, dan karena saya memang fokus ke sana balai desa bentuk keprihatinan saya terhadap masyarakat di, kami juga menyerahkan proposal, tetapi kita sudah bergerak lah dari semua ini ya, mudah-mudahan 2027 karena ini sudah masuk di dalam ringja, sudah masuk dalam pembahasan mereka, kita berharap sekali 2027 realisasi pembangunan jalan mulai dari Lombangun sampai Lombapari dapat realisasi, karena saya memang fokus ke sana karena bentuk keprihatinan saya terhadap masyarakat di dua kecamatan dulu, terutama ketika ya, karena kondisi air yang harus dilewati nggak cuma kemarau, banjir ini sangat mempengaruhi untuk pendistribusian barang kita ke sana, tapi yang sangat menyulitkan adalah musim kemarau. Saat ini harga BBM di Lokapari terunggul, karena saya sampai di ujung itu harga BBM bensin sudah 35.000.
0: Ya, rekan Denny.
2: Ya, silakan.
0: Halo.
2: Ya.
0: Ya. Upaya untuk ke pembangunan realisasi atas pembangunan jalan darat ini sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan masyarakat Mahakam Ulu. Hal ini diakibatkan oleh minimnya ataupun seringnya terkendala untuk distribusi logistik, pengiriman logistik dari ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu menuju wilayah Kecamatan Longapari dan Longpangai. Karena memang yang digunakan saat ini sampai dengan saat ini sejak dulu ya adalah jalur Sungai Mahakam. Nah, ketika Mahakam mengalami pendangkalan ketika musim kemarau dan juga mengalami banjir ketika musim penghujan, dua hal tersebut menjadi kendala tersendiri yang terus terjadi di Mahakam Ulu. Sehingga beberapa jenis material maupun logistik masyarakat sering terganggu untuk sampai menuju ke wilayah Kecamatan Longpangai dan juga Longapari. Harapan masyarakat agar segera jalan darat dapat segera direalisasikan pembangunannya, agar tidak ada lagi kendala ataupun hambatan, baik mobilitas ekonomi maupun distribusi material dan logistik menuju wilayah terujung di Provinsi Kalimantan Timur. Demikian rekan Denny, kembali ke Anda Pro 1 RRI Samarinda.
2: Baik, terima kasih rekan Imran yang ada di Mahulu yang menginformasikan terkait dengan dampak dari cuaca kemarau ya di saat ini. Ini sangat berdampak baik itu dari transportasi maupun dampaknya terhadap sembako ya, atau bahan pokok yang ada di Mahulu sendiri. Terima kasih Bung Imran, dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus menantikan Anda pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Nah, aja udah kawai si kuhaga kunyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerji, kik menewat abek-abek nih majuntai. Cocok nih pakainya bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yuk. Yolah jutaan. Ih, kirim buruk amalah mapi-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala. Nyak sambil nyanyi pela. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
4: Allah Susi, mak bantu koraniku.
3: Iyo, bantu mak bangi. Wih, jema tetangga masa kau mak bantu.
4: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
3: Masa?
4: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nangai tancap.
3: Lelau ya.
4: Lelau Susi. Beli di apa niku sih?
3: Beli di mall lah. Kiko gue kerja sekali keren gue kerja mengenda di pasar-pasar biasa wali di mall.
4: Hagalan yang beli kok kajong kok?
3: Alah mak mampu mahawat kutis injus mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah ganser. Bujuta-jutaan pokoknya.
4: Mahal.
3: Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mah

0: badan ni boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau lagi hitung ya gambar ikut enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang, sebelum nyak juga mengedot duit, tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di Halo RRI di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566. Kami menantikan Anda untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan situasi dan kondisi ataupun perkembangan yang ada di tempat Anda, di sekitaran Anda. Silakan bergabung bersama kita ya di pagi hari ini. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, ada beberapa info ataupun beberapa yang disampaikan oleh masyarakat ya melalui TikTok ya. Ya, melalui TikTok RRI Samarinda. Ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada bulan Juli yang lalu, kecelakaan motor dan truk di PM Nur. Korban mendi tempat. Nah, ini ada komentar dari pendengar kita Rifael. Ya, di jalan di situ bergelombang memang dari zaman baheula dan tidak ada perbaikan. Kalaupun ada perbaikan di aspal pasti gelombangnya enggak mulus. Pemotor sama juga enggak mau sabar nyalip selalu dari kiri kalau ada truk besar. Pemerintah juga bagaimanakah ini, banyak betul sudah jalan di Samarinda ini rusak bergelombang dan lain-lain enggak juga dibaikin. Entah tanggung jawab provinsi atau seharusnya kota yang bergerak. Ya, itu satu info yang disampaikan atau komentar yang disampaikan oleh pendengar kita terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di PM Nur, dan ini memang jalannya bergelombang ya. Ya, sama dengan seperti di M. Yamin ya, ataupun di Sempaja. Ini beberapa juga jalan memang sudah diaspal tapi masih bergelombang sehingga masyarakat juga tidak mau melewati jalan yang bergelombang itu. Mereka harus nyelip mencari jalan yang memang bagus. Nah, ini juga harus perlu ada perhatian dari pemerintah setempat ya, baik itu dari dinas PUPR maupun dari disub ya, seperti apa juga pengaturan lalu lintas ya terhadap jalan-jalan yang bergelombang. Nah, begitu juga di jalan M. Yamin, ini jalannya sudah bagus tapi adanya penggalian. Nah, ini juga terjadi ya, sering terlihat di sepanjang jalan M. Yamin ini ada jalan yang memang sudah bagus namun ini ada penggalian. Apakah itu penggalian air ataupun penggalian parit, ini juga yang menyebabkan masyarakat juga mengeluhkan ya, adanya terjadi kecelakaan, terjadinya kemacetan, dan hal-hal ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Baik, ada di Jalan Slamet Riyadi juga bergelombang ya jalan tersebut, di persimpangan lampu merah, khususnya dari arah Polres ke Islamik. Jadi motor ini harus hati-hati. Memang benar ya, kalau motor itu sudah memang harus hati-hati, tapi jalan ini harus diperbaiki. Nah, ini harus ada perhatian dari pemerintah kita. Nah, ada lagi ini informasi terkait dengan operasi anti mahakam 2026 yang sebelumnya ya sudah usai ditangani ratusan kasus yang wajibkan IPWL pecandu narkoba. Nah, ini ada komentar dari pendengar kita melalui TikTok juga yang menyampaikan bahwa sudah selesaikah operasi anti mahakam 2026 selama 20 hari, mantap, 300 kasus terungkap. Ada juga jadi lahan sawit duitnya, luar biasa Polda Kaltim tanggapi semuanya. Bagus juga si yang pecandu narkoba direhabilitasi, enggak ditangkap karena korban cuma bandarnya, tetap di proses hukum. Lanjut di Ditres Narkoba, Polda Kaltim juga mantap kerjasama dengan Adinda Kesehatan Kaltim dan BNN. Selamatkan generasi muda Kaltim. Baik, ini komentar yang mengapresiasi tugas-tugas dari pihak kepolisian dan juga BNN. Terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini.
Iya, kami masih menantikan Anda juga pendengar di layanan telepon maupun di layanan WhatsApp ataupun di Google Form Halo RRI. Seperti apa isu-isu aktual ataupun informasi-informasi yang bisa Anda sampaikan melalui Halo RRI di pagi hari ini.

0: tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Hebat nih Pak Tayan, lahannya sudah selesai ditebas ya?
4: Pak PPL, iya Pak, ini sudah siap dibakar.
3: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
4: Sikat seperti apa maksudnya Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
3: Ya maksudnya pembatas saja Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat bisa kemana-mana tuh apinya Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
4: Gitu ya Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih Pak, membuat batas keliling.
3: Iya Pak. Ya meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa Pak Tayan.
5: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar dan tepat.

0: Halo RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda dan masih dalam acara Halo RRI. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan Niswar untuk menyampaikan informasi terkait dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Samarinda menggelar forum konsultasi publik sekaligus monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran semester 2 tahun 2026 di Aula KPPN Samarinda.
0: Laporan terkini.
1: Baik, rekan Niswar, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi rekan Denny di studio.
1: Ya, seperti apa informasinya dari kantor KPPN Samarinda saat ini?
2: Ya, baik. Terima kasih rekan saya Denny dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung ya dari Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Samarinda di Jalan M. Yamin, dan saat ini tengah berlangsung forum konsultasi publik sekaligus monitoringnya dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran semester 2 tahun anggaran 2026. Dan kami informasikan pendengar bahwa kegiatan ini digelar secara hibrid. Ini melibatkan setidaknya 86 peserta dari 5 unsur masyarakat, mulai dari kuasa pengguna anggaran atau KPA Satuan Kerja, perwakilan perbankan, organisasi masyarakat, pelaku UMKM juga, dan hingga media massa dan akademisi Universitas Mula Warman. Pendengar, suasana di dalam Aula KPPN Samarinda saat ini diisi dengan diskusi interaktif terkait ya peninjauan ulang standar pelayanan publik serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran pemerintah. Dan saat ini sedang berlangsung sambutan dari Kepala KPPN Samarinda, Bapak Marianto. Maksud kami Bapak Haryanto ya, dan berikut penegasan dari Bapak Haryanto.
3: Misalnya apa Bapak Ibu? Ya misalnya pada saat Bapak Ibu pengajuan gaji induk, kalau gaji induk setiap bulannya kan batas waktunya SPM di tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 15 ya. Kadang
2: ya. Dan selain itu pendengar, dalam laporan pelaksanaannya, Kepala Seksi Manajemen Software dan Kepatuhan Internal KPPN Samarinda, Bambang Marianto ya, menegaskan bahwa kegiatan ini difokuskan pada 3 poin utama. Yang pertama ini menyerap masukan langsung dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan standar pelayanan KPPN Samarinda tahun 2026. Kemudian yang kedua ini mengakselerasi pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA di semester kedua. Dan ketiga, ini juga memperkuat ya penggunaan sistem transaksi digital seperti cash management system atau CMS serta kartu kredit pemerintah atau KKP pada setiap satuan kerja. Dan bagi masyarakat luas dan pelaku usaha di Kalimantan Timur, percepatan sistem pembayaran digital ini dipastikan memberikan dampak langsung. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan UMKM lokal kini menjadi jauh lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari kendala birokrasi. Dan selain itu pendengar, bahwa pihak KPPN Samarinda ini kembali ya menegaskan komitmennya dalam menjaga zona integritas wilayah bebas dari korupsi, dan seluruh proses pelayanan perbendaharaan dan pencairan anggaran ini dipastikan berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa pungutan biaya alias nol rupiah. Dan forum ini pendengar dijadwalkan berlangsung hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah siang nanti dan akan diakhiri dengan penandatangan berita acara kesepakatan bersama antara KPPN Samarinda dan perwakilan lintas sektor yang akan hadir. Dan juga demikian laporan langsung dari Aula KPPN Samarinda untuk sementara ini. Rekan Denny, saya Niswar Pula, kembali ke studio dan selamat pagi.
0: Laporan terkini.
1: Baik, terima kasih rekan Niswar yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan forum konsultasi publik yang dilaksanakan oleh KPPN Samarinda saat ini, sekaligus kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran untuk semester 2 tahun 2026 di Aula KPPN Samarinda. Dan selamat bertugas untuk rekan Niswar, kita menantikan informasi selanjutnya nantinya pada pukul 14 Swita pada berita siang ya di RRI Samarinda Pro 1. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar. Ada beberapa informasi yang kami dapatkan dari TikTok ya, TikTok RRI Samarinda. Ini terkait dengan Satpol PP di wilayah Kalimantan Timur yang hingga kini masih menyewa gedung ya, dan mereka masih belum mempunyai kantor. Dan ada juga komentar dari pendengar kita, ada Pak Madong yang mengatakan kasihan polisi Satpol PP ya, di anak tirikan sampai tidak ada punya kantor sendiri, kerjanya di lapangan. Sementara yang lain libur, mereka tetap kerja tapi masih nggak punya kantor. Nah, ini juga nanti kita coba juga untuk menghubungi dinas terkait ataupun pemerintah provinsi, kenapa sampai dinas Satpol PP ini atau Satpol PP di Kalimantan Timur ini masih belum memiliki tempat atau gedung perkantoran yang permanen ya, mereka masih menyewa. Baik, ada informasi lagi pendengar ya, yang terkait dengan informasi belum adanya gedung permanen untuk Satpol PP. Ini ada si Luna ya, ada Luna yang mengomentari banyak gedung terbengkalai itu dimanfaatkan. Nah, banyak gedung harus dimanfaatkan, jadi mereka tidak lagi untuk menyewa ya. Dan ini pendengar yang masih belum punya kantor masih banyak ya, seperti Satpol PP di Penajam Pasir Utara yang sekarang berkantor di Kaasan Stadion Penajam ya, di kawasan Stadion Penajam, dan juga Satpol PP Mahulu. Ini dikatakan oleh Kabid Trantibum Satpol PP Kalimantan Timur, Pak Edwin, mengatakan memang beberapa wilayah di Kalimantan Timur ini ataupun di beberapa kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Satpol PP ini memang masih belum memiliki kantor yang permanen ya, yang permanen. Mungkin masih pembenahan, apalagi dengan efisiensi anggaran ya. Baik, sudah ada penelpon kita, ada Ibu Ria Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria Fauzi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi Ibu, apa kabarnya di pagi hari ini Ibu?
4: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Oke, okay. Air di sana lancar kah, Bu? Di cuaca cerah ini?
4: Alhamdulillah lancar, Mbak, karena kami kan pakai intake sendiri.
1: Oke. Okay.
4: Nah, di jembatan satu ini pipanya pipa gede kayak pohon kelapa itu.
1: Oke, okay. Berarti lancar aja ya.
4: Alhamdulillah lancar, cuman kadang-kadang kayak air teh,
1: yeah.
4: Kayak kopi mie.
1: Oke,
4: okay.
1: Gitu. Okay, ada info apa ini Bu?
4: Info sih, enggak ada info yang masuk, cuman yeah. Kepengen menanggapi kantor Satpol PP yang belum punya gitu loh.
1: Iya.
4: Saya sebagai warga, ya kasihan juga sih, karena Satpol PP ini juga kami juga perlu, memang butuh dengan Satpol PP. Tapi kok sampai Indonesia merdeka 81 tahun kok dia belum ada kantornya gitu.
1: Iya.
4: Kan kasihan. Nah, kalau memang di Samarinda ini enggak ada tanah untuk membangun kantor untuk Satpol PP, kenapa enggak dimanfaatkan bekas bioskop yang di depan pelabuhan Samarinda,
1: yeah.
4: Yang terbengkalai, yang mungkin di dalamnya situ ada ular, ada apa, karena itu besar, Mbak, bioskop, yeah. Itu
1: ini Mbak Ibu Ria, ini yang masih belum punya kantor ya, yang masih menyewa, yeah, ini masih adalah Satpol PP di PPU dan juga Mahulu gitu.
4: Ini di Samarinda.
1: Kalau di Samarinda sudah ada. Kalau di Samarinda sudah ada. Ya sudah ada.
4: Ini yang di Samarinda. Itu
1: bukan Ibu.
4: Yang kasihan gitu. Tapi yeah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sudah ada. Yeah.
4: Nah, kalau memang yang di luar kota sana yang belum ada, betul juga, kenapa carilah apa yang tidak digunakan. Itu ya dibangunkanlah, kesian, walaupun ibaratnya enggak usah semewah-mewah,
1: yeah.
4: Segede-gede yang ada di kota, tapi yang penting mereka ada naungannya sendiri gitu.
1: Daripada nyewa ya Bu ya.
4: Iya, daripada nyewa gitu. Masa sih pemerintah di daerah sana nggak ada tanah walaupun berapa kali berapa gitu, kayak RSSS gitu. Yang penting kan nggak nyewa gitu. Kan kasihan pindah-pindah nantinya orang mau ambil gedung punyanya deh. Pindah maning biaya lagi. Ya kan? Jadi ya kalau bisa ini hanya kita nih sebagai warga kan hanya berkomentar, Mbak. Nanti kan orang bilang, "Ah, pintar lo ngomong, pintar lo komen," gitu kan. Tapi bukan lo yang ngelamin. Nah, kan begitu kita ini kan atas suara kita kan solusi ya.
1: Iya, solusi bersama. Benar, Ibu.
4: Solusi bersama. Jadi ya anulah, nyumbang saran lah istilahnya gitu. Kalau memang didengerin alhamdulillah, enggak didengerin juga enggak apa-apa, yang penting kan nyumbang suara. Mudah-mudahan saudara-saudara kita Satpol PP yang di luar kota Samarinda bisa mempunyai kantor sendiri, yang belum ada kantornya kan kasihan juga gitu. Makasih Mbak Deni.
1: Iya, makasih Ibu.
4: Semuanya pendengar RRI dimanapun berada. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi yang sudah memberikan sarannya ya. Kalau ada gedung yang memang terbengkalai atau masih tidak terpakai, mungkin bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh dinas-dinas terkait yang masih belum memiliki kantor ya, daripada harus menyewa seperti kantor Satpol PP yang ada di PPU dan juga Mahulu. Nah, ini memang sangat saran yang sangat membangun gitu ya, saran yang memang sangat membangun. Dan daripada juga harus menyewa, mending dimanfaatkan, tidak perlu mewah, yang penting mereka ada tempat, ada lokasi untuk bekerja, biar mereka juga nyaman ya untuk melakukan pekerjaannya. Baik, terima kasih Ibu Ria Fauzi, dan juga terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung, baik itu via WA maupun via telepon, silahkan bergabung bersama kita di pagi hari ini di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566. Dan kami masih menantikan Anda juga di Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Nah, ini ada informasi juga. Kalau di Bontang sudah ada ini. Terima kasih Pak Mustamar yang sudah memberikan info ke kita ya. Ini pemerintah Kota Bontang ada kantornya ya di Jalan Mejen apa ini? Mejen di Panjaitan, Jalan Mejen Panjaitan sudah ada kantor Kota Bontang ya, Satpol PP Kota Bontang. Iya, terima kasih Bapak sudah memberikan informasinya. Ya, dan ya untuk pendengar kami, kita masih menantikan Anda di saat ini, tetap bersama kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.
5: Loh iya, lek pait itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
6: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
5: Walau wong lek pait di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pait di.
6: Loh ya lebih kasian kalau lek pait di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
5: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
6: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
5: Oh iya.
7: Ah, kalah terus nih.
8: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
7: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
8: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
7: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
8: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Halo RRI.
1: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sambil menantikan Anda pendengar di saat ini, informasi kami kutip dari rri.co.id, di mana pendengar ini terkait dengan peredaran etomidat yang ditemukan dalam liquid vape atau pot ya, membuat Polda Kaltim memperluas pengawasan. Polisi kini tidak hanya menyasar penggunaan, tetapi juga memantau jalur distribusi mulai dari distributornya, toko vape-nya, hingga jasa pengiriman barang. Nah, Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus, mengatakan pengawasan diperketat setelah pihaknya menemukan peningkatan peredaran etomidat dalam 6 bulan terakhir. Ia menambahkan pihaknya telah mendata sejumlah distributor, subdistributor, hingga toko yang menjual vape dan pot di Kalimantan Timur. Para pemilik usaha tersebut nantinya akan diberikan pemahaman mengenai bahaya etomidat serta diminta ikut mencegah peredarannya. Romi pun mengingatkan para pelaku usaha agar tidak hanya mempertimbangkan keuntungan dari penjualan liquid yang mengandung etomidat, mengingat harganya yang tergolong tinggi hingga mencapai jutaan rupiah. Dan adapun dari beberapa pengungkapan kasus, Polda Kaltim menemukan etomidat yang beredar di Kalimantan Timur rupanya didatangkan dari luar daerah, yaitu Jakarta dan juga Sumatera Utara. Untuk mempersempit jalur masuk tersebut, Distres Narkoba Polda Kaltim Ditres Narkoba Polda Kaltim bekerja sama dengan Bea Cukai untuk mengawasi peredaran barang masuk, dan di samping itu juga pendengar, pengawasan juga dilakukan terhadap perusahaan jasa pengiriman yang diduga digunakan untuk mengirim etomidat di Kalimantan Timur. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda pendengar. Ada Pak Arman dari Luajanan yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Pak Arman.
2: Selamat pagi Bu Dini.
1: Selamat pagi ya. Bapak.
2: Merdeka Bu Dini.
1: Merdeka.
2: Oke, melewati ya. RRI ini saya ingin menyampaikan satu hal.
1: Iya, silakan Bapak.
2: Tentang masalah ya tindak kriminal, tindak apa tentang DPO. Nah, seandainya ya Bu Dini, kita mengetahui DPO pelarian dari luar pulau, misalkan perampok, pembunuh, pemerkosa Bu Dini, bahkan pengedar narkoba, bahkan teroris Bu Dini. Nah, dia lari nih ke daerah kita. Yang saya sorot di sini hanya sekadar ini, yang kriminalnya aja, perampok, pembunuh, pemerkosa. Nah, itu seperti apa sih Bu Dini kalau kita ingin menyampaikan, kita mengetahui posisi orang itu?
1: Seperti apa informasinya ya Pak ya yang harus kita lakukan?
2: Kita menyampaikan kemana? Kalau ke Babin, Babinsa, itu apakah ditindaklanjuti atau ke langsung ke Polda, ataukah langsung ke Mabes, ataukah ke langsung ke misalkan di pulau seberang sana, apakah koordinasi ke pulau seberang sana? Yang saya perlukan itu call centernya Bu Dini.
1: Siap Bapak.
2: Nah itu. Jadi Bu Dini, yang saya harapkan itu Bu Dini, pelarian-pelarian ini nih, ya sudah apa usianya sudah menua Bu Dini. Jadi DPO-nya itu saya pelajari itu daluarsa. Daluarsa di pulau seberang. Sudah 1 tahun. Nah, seperti apa sih itu? Mohon ini diangkat ke media Bu Dini.
1: Siap. Iya, Pak. Ya. Itu saja Bapak. Dan,
2: itu aja. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman dari Luajanan yang sudah menyampaikan masukan ataupun informasi. Ya, seperti apa kalau ingin menginformasikan kalau kita mengetahui keberadaan DPO ataupun daftar pencarian orang ya. Ini mungkin tingkat kriminal atau hal lainnya. Nah, kepada siapa kita menginformasikan? Call centernya kemana gitu ya? Oke, kalau untuk Polri ya, khususnya Polda Kaltim ya. Ya, Polri seluruh Indonesia ya. Oke, langsung ke call centernya 110 ya. 110 atau mungkin kalau Bapak ragu mungkin bisa melalui polsek terdekat atau bisa juga ke RT-nya ya, ke RT atau ke kelurahannya bisa. Tapi kalau Bapak masih ragu juga, langsung saja ke Polresta Samarinda kalau di Polresta Samarinda, atau ke Polda Kaltim kalau ke Polda Kaltim ya. Jadi Bapak tidak usah takut, mungkin nanti Bapak pun menyampaikan informasi tersebut, pasti nama Bapak juga dilindungi ya, pasti dilindungi. Nah, untuk WhatsApp atau pengaduannya ya, nanti kita coba untuk mempertanyakannya langsung kepada pihak Polda Kaltim ataupun Polres Samarinda ya. Ya, dan ada juga hotline-nya ya yang bisa Anda hubungi. Nah, baik, kami sampaikan ke Pak Arman di Loajanan untuk pelayanan publik Kamtibmas dan informasi 24 jam masyarakat dapat memanfaatkan nomor hotline Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro di 0811542190. Kami ulangi, untuk pelayanan publik Kamtibmas dan informasi 24 jam masyarakat bisa menggunakan atau memanfaatkan nomor hotline Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro di 0811542190. Oke, mudah-mudahan ini menjadi solusi ya, dan membantu juga masyarakat yang mungkin mendapatkan hal-hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Arman, mungkin mengetahui orang yang mencuri kah, yang melakukan kriminal kah atau apa, langsung menghubungi kepolisian, pihak kepolisian. Baik, dan untuk informasi selengkapnya nanti akan kami informasikan ya, akan kami tanyakan langsung juga seperti apa, baik itu di Polda Kaltim maupun di Kapolres ya, di Polres Samarinda, Polresta Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan Anda bersama kami dalam acara Halo RRI. Saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Saladeva dan juga Bung Ilham dan juga Bung Nopem Budi ya, yang menemani Anda di pagi hari ini, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila terdapat salah dan silap. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Adelie Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, gak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
6: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
7: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
8: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
9: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
10: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Erva Yuradi dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Jumat 7 Agustus 2026, merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini diantaranya ada berita mengenai KKS, GP Ansor, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi gelar hitanan massal untuk 59 anak. Kemudian ada pemerintah Kabupaten Malang yang perkuat komitmen integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Juga ada berita mengenai realisasi pembangunan pasar Beran Ngawi fokus di eks rumah dinas wakil bupati. Baik pendengar, untuk informasi pertama dari LPPL Suara Mapi Kabupaten Mapi Papua Selatan yang menginformasikan mengenai KKSS, GP Ansor, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi gelar hitanan massal untuk 59 anak. Bersama dengan reporter Douglas Prasetya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Mapi bekerjasama dengan Gerakan Pemuda Ansor serta Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi menggelar kegiatan hitanan massal bagi 59 anak. Kegiatan yang berlangsung pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 dipusatkan di TK Al-Ma'arif 3 Jalan Poros Agam, Kilometer 7 Kepi. Ketua Panitia Hitanan Massal Sarifuddin SIP menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja tahunan KKSS dan pengurus cabang GP Ansor Kabupaten Mapi yang dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga dan anggaran dasar organisasi serta kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi. Menurut Sarifuddin, kegiatan ini bertujuan melaksanakan program kerja, organisasi, menjaga eksistensi dan kepedulian sosial, serta mendukung pemerintah Kabupaten Mapi dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui pelayanan kepada masyarakat. Peserta hitanan massal berasal dari masyarakat Kepi dan sekitarnya. Seluruh proses hitanan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan tetap mengutamakan pelayanan yang aman, nyaman, dan profesional. Pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak melalui donasi dan sponsor, serta muslimin muslimat di Kota Kepi. Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp27.700.000.

0: Ya, atas nama panitia, Sarifuddin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mapi, khususnya Dinas Kesehatan yang telah memberikan dukungan tenaga medis dan fasilitas, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mapi yang membantu publikasi kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh sponsor, donatur, relawan, dan masyarakat yang telah memberikan dukungan baik tenaga, pikiran, maupun materi, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar. Panitia berharap kegiatan bakti sosial seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus mempererat semangat gotong royong dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Selanjutnya dari LPPL In FM Kebumen yang melaporkan mengenai pemerintah Kabupaten Kebumen bersama ANRI luncurkan naskah sumber arsip citra daerah Kabupaten Kebumen, menyerahkan arsip terjaga indikasi infografis Genteng Soka, serta meluncurkan inovasi kupu-kupu alam Pelita Geopark. Bersama dengan reporter Carla Serlita.
2: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI meluncurkan naskah sumber arsip citra daerah Kabupaten Kebumen, menyerahkan arsip terjaga indikasi indografis Genteng Soka, serta melaunching inovasi kupu-kupu alam Pelita Geopark di halaman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala ANRI Dr. Mego Pinandito, Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah, jajaran pejabat ANRI, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Sigit Dwi Purnomo mengatakan, peluncuran sejumlah program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola kearsipan, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat yang inklusif. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah kupu-kupu alam Pelita Geopark, sebuah konsep literasi yang mengintegrasikan kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya Kebumen sebagai bagian dari penguatan identitas UNESCO Global Geopark Kebumen. Sebagai tindak lanjut, Disarpus juga akan mengembangkan kebun literasi di kawasan perpustakaan daerah yang menampilkan tanaman pangan khas Kebumen, termasuk kelapa genjah entok yang telah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu identitas daerah, serta memperkenalkan sapi peranakan Ongol sebagai ikon peternakan Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Kebumen menyerahkan arsip terjaga terkait Genteng Soka kepada ANRI, sekaligus memberikan penghargaan kepada arsiparis teladan tahun 2026. Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah menegaskan bahwa arsip memiliki peran penting dalam menjaga jejak sejarah dan identitas bangsa. Menurutnya, Kebumen sebagai kabupaten tua sekaligus bumi tua menyimpan kekayaan sejarah, budaya, dan geologi yang harus terus dilestarikan. Zaini juga menyoroti sejarah panjang Genteng Soka yang telah menjadi identitas Kebumen selama puluhan tahun dan berharap program Gentengisasi Nasional dapat menjadikan Kebumen sebagai daerah percontohan. Sementara itu, Kepala ANRI Dr. Mego Pinandito memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyelamatkan arsip sejarah daerah. Menurutnya, Karang Sambung telah lama dikenal sebagai laboratorium alam kelas dunia bagi para ahli geologi untuk mempelajari proses pembentukan Pulau Jawa. Ia juga mendukung upaya agar Genteng Soka diusulkan sebagai Memory of the World UNESCO, mengingat nilai sejarahnya yang besar bagi perkembangan industri dan peradaban di Indonesia. Dari LPPL In FM Kebumen, Carla Serlita melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Carla Serlita dari LPPL In FM Kebumen. Selanjutnya pendengar, dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur yang melaporkan mengenai pemerintah Kabupaten Malang perkuat komitmen integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bersama dengan reporter Julia Prabowo.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Malang, Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, dalam rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Selasa 4 Agustus 2026. Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti oleh para kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR Kabupaten Kota se-Jawa Timur dan Provinsi Bali. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dalam membangun budaya integritas sekaligus mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Malang merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi guna mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Julia Prabowo dari Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Baik pendengar, juga pemirsa, radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kita jeda sejenak dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Tetaplah bersama kami.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Erva Yuradi dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talks, yaitu terkait informasi mengenai kesiapan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi karhutla dengan narasumber Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama reporter Georgie Satrio.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia dan juga pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini. Dan saat ini saya Georgie Satrio sudah bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, ada Ibu Fatimatuz Zahra S-Hut MP.
5: Ya.
4: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, puncak musim kemarau di Kalimantan Selatan ini diprediksi terjadi pada Agustus hingga sampai di September 2026. Yeah. Nah, dengan kondisi yang lebih kering yang sampai sadar dari tahun-tahun sebelumnya, yeah, dan kita juga menghadapi beberapa bulan ini nanti tanpa hujan. Nah, masyarakat dan pemerintah daerah yang sampai sadar itu diimbau waspada terhadap lonjakan suhu panas, kemudian ancaman kekeringan dan juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Betul. Atau yang lebih kita kenal dengan karhutla. Betul. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Fatimatuz Zahra. Kita akan berbincang terkait lebih ke karhutlanya di sini. Gimana kabarnya, Bu?
5: Baik, alhamdulillah.
4: Baik. Ya, dan kali ini Bu, ini kita kan sudah memasuki di musim kemarau nih Bu. Yeah. Ya. Dan ini hampir-hampir di puncak. Karena puncaknya diinformasikan prediksinya Agustus, juga September, Agustus ya, sampai di September 2026. Yeah. Nah, kalau dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, ini seperti apa mempersiapkan apabila nanti ancaman karhutla terjadi di Kalsel, Bu?
5: Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Saya Fatimatuz Zahra, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita telah melaksanakan rakor karhutla yang kemarin dipimpin oleh Pak Gubernur. Kemudian ada apel karhutla juga yang merupakan kesiapsiagaan Kalsel dalam menghadapi karhutla. Kalau dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, karena kita kewenangan kita di dalam kawasan hutan, juga sebagian ada di luar kawasan hutan. Tapi kalau untuk secara ininya, lead-nya kalau di luar kawasan hutan lebih kepada BPBD. Nah, kita lebih pada upaya pencegahan. Karena seperti kita ketahui, apabila sudah terjadi kebakaran hutan ataupun lahan, akan sangat sekali sulit sekali untuk dikendalikan. Jadi kami lebih pada upaya pencegahan. Ya, yang pertama, kita memastikan kembali di mana-mana saja lokasi yang menjadi rawan karhutla. Kemudian yang kedua, kita memastikan kepada semua unsur, baik personil kita sendiri juga kepada PPKH yang punya areal di khususnya di Taura Sultan Adam, posko mereka di mana, kesiapan SDM seperti apa, saprasnya seperti apa dan berfungsi atau tidak. Kita bukan hanya bicara tentang laporan, tapi kita langsung ke lokasinya, melihat di mana poskonya, arbananya seperti apa, kemudian SDM-nya yang akan dilibatkan dalam patroli seperti apa. Kemudian khusus untuk Tahura, karena ini merupakan area memang yang sangat rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kita juga bersama-sama mengajak mereka yang terlibat di dalam Tahura untuk bersama-sama bisa mendeteksi secara dini kejadian karhutla. Karena Tahura apabila terjadi kebakaran, ditutup, otomatis orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang ada warung dan lain sebagainya, otomatis akan terhenti. Sehingga ada sisi sosial, ada sisi ekologi, dan ada sisi ekonomi yang terhenti di sana. Seperti itu.
4: Baik. Tadi disebutkan pencegahan, Bu, ya, di sini ya. Yeah. Lebih ke pencegahan. Nah, pencegahan yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri ini seperti apa aja, Bu?
5: Pencegahan yang kita lakukan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita memposisikan diri untuk memastikan bahwa kita punya SDM yang siap untuk di lapangan, seperti MPA, kita punya 114 MPA, 114 kelompok, kemudian itu tersebar, bukan hanya di Dinas Kehutanan, tapi juga ada di 9 KPH, kemudian ada juga di Tahura, kemudian ada juga personil kita 164 orang Brigdal Karhutla, yang merupakan dia punya spesifikasi khusus memang untuk dalam upaya pengendalian karhutla. Kemudian kita juga punya jadwal untuk patroli. Siapa saja yang akan patroli hari ini, besok, dan sebagainya. Puncak kemarau, sebelum puncak kemarau, kita sudah lakukan ini. Karena ini kejadian yang memang sebenarnya tidak kita inginkan, semua orang tidak inginkan. Betul. Tapi apabila ini terjadi, akan menjadi masalah buat kita semua. Betul. Sehingga satu, SDM, kemudian kelengkapan alat, alat juga berfungsi atau tidak, kemudian di mana saja yang menjadi titik untuk pengambilan air, koordinatnya sudah kita pastikan semuanya. Jadi apabila misalnya diperlukan waterbombing dan lain sebagainya, kami bisa memberi informasi di lokasi inilah tempat air yang bisa diambil. Kemudian sosialisasi, kemudian pemasangan sepanduk dan lain sebagainya. Karena walaupun ini kita laksanakan setiap tahun, orang-orangnya kan bisa jadi beda, sehingga memang sangat diperlukan sosialisasi, pembinaan, pengarahan dan lain sebagainya. Dan yang dipastikan, jangan membuka lahan dengan membakar, itu yang kita harapkan bisa dipahami oleh semua pihak.
4: Semua masyarakat pasti ya, Bu ya. Orang. Artinya di sini Dinas Kehutanan sudah siap semua, Bu ya.
5: Mudah-mudahan tidak terjadi, Pak. Kalau siap terjadi. kita siap semaksimal mungkin, tapi mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran di Kalsel.
4: Baik. Kalau ya, untuk posko sendiri, Bu, tadi sebenarnya disebutkan posko-posko yang ada dari Dinas Kehutanan ini, ada di mana saja nih, Bu?
5: Kalau posko induknya itu ada di Dinas Kehutanan sendiri, kemudian di KPH, kita ada 9 KPH, kemudian ada Balai Perbenihan Tanaman Hutan, dan ada di Taura. Kalau di Taura, kita ada beberapa posisi yang memang sangat rawan sekali. Di situ selain posko, kita juga bangun sekat bakar. Jadi dengan alat yang ada di kita, alat berat, kita membangun sekat bakar. Satu, untuk mencegah aliran api. Kemudian yang kedua, itu bisa dijadikan jalan kita untuk pemadaman apabila terjadi kebakaran.
4: Baik. Berbicara dengan kekeringan tadi, Bu, ya, juga ya, karena memang disebutkan juga untuk tahun ini tahun kering dari tahun-tahun sebelumnya gitu.
5: 4 tahun berani.
4: Kalau untuk air sendiri, Bu, ini artinya jadi kendala juga untuk ketika misalkan memang terjadi karhutla, apalagi di daerah-daerah yang mungkin lebih masuk gitu. Ya. Apakah ini jadi salah satu kendala untuk pencegahannya?
5: Ya.
4: Untuk air sendiri.
5: Ketersediaan air.
4: Iya.
5: Kita memasang tandon, Mas. Kita memasang tandon khususnya kayak di Tahura. Kita beberapa titik itu sejak 2020 yang lalu kalau tidak salah, memang sudah ada beberapa posko, tapi ini kita lebih lengkapi lagi. Jadi di daerah yang susah sekali untuk dijangkau, itu sudah kita pasang tandon dengan menaranya, kemudian di situ juga kita lengkapi dengan selang. Jadi sehingga pada saat misalnya terjadi, kita tidak susah lagi bawa air, karena kan bawa orang aja susah, apalagi bawa air. Nah,
4: betul.
5: Jadi memang di posisi itu kita bisa dilihat loh nanti kalau memang ini bisa dilihat. Jadi di beberapa daerah yang memang rawan terhadap kejadian dan susah untuk membawa air, di situ kita sudah pasang tandon beserta perlengkapannya.
4: Oh, mantap, artinya siap sekali, Bu ya.
5: Mudah-mudahan jangan terjadi.
4: Baik, mudah-mudahan jangan terjadi. Nah, kalau untuk ini, Bu, daerah rawan karhutla ada di mana saja nih, Bu?
5: Iya.
4: Yang biasa sering terjadi.
5: Oke. Okay.
4: Gitu.
5: Kita bicara dalam kawasan ya, karena Dinas Kehutanan lebih pada dalam kawasan. Yang paling riskan itu adalah ring satunya kita adalah daerah Liang Anggang. Karena di situ juga ada HL di situ, dan itu merupakan apabila terbakar penerbangan dan lain sebagainya kan efeknya
4: terganggu,
5: luar biasa ya.
4: Betul.
5: Nah, sehingga di situ kita koordinasi dengan BWS kemudian dengan PUPR untuk pembasahan, karena di situ gambut. Gambut itu apabila terbakar, waterbombing nggak bisa
4: mengatasi.
5: Nggak bisa mengatasi. Yang paling bisa kita lakukan adalah pembasahan, sehingga gambut itu terendam, sehingga apinya tidak akan
4: meluas.
5: Informasi dari kawan-kawan di Kindai Alus sudah mulai dilakukan pembukaan pintu air. Nah, tinggal untuk kanal lagi perbaikan dari PUPR.
4: Baik.
5: Ya.
4: Sampai saat ini, Bu, apakah sudah ada beberapa kejadian yang sudah terjadi untuk kebakarannya?
5: Lebih pada kebakaran permukaan semak belukar. Alhamdulillah tidak terlalu besar. Kurang lebih 50 hektar ya. 50-60 hektar di hulu sungai sama Kabupaten Banjar. Tapi kebakaran semak.
4: Kebakaran semak
5: ya.
4: Artinya masih tidak
5: alhamdulillah
4: banyak.
5: Alhamdulillah masih bisa dikendalikan.
4: Masih bisa dikendalikan dan masih bisa diatasi. Baik, kalau tadi disebutkan juga untuk personil. Ini kalau untuk personil sendiri, Bu, dari Dinas Kehutanan, ini seperti apa, Ibu? Apa maksudnya ada edukasinya ada, atau ada pelatihan?
5: Ada. Kita selain MPA, MPA itu Masyarakat Peduli Api. Jadi itu masyarakat yang direkrut untuk sebagai MPA. Kemudian ada 114 ya? 114 kelompok.
4: 114 kelompok.
5: Iya, jadi 114 kelompok itu terbagi di Dinas Kehutanan, kemudian di KPH, dan Tahura. Kemudian yang kedua ada Brigdal. Brigdal Kahurla itu 164 orang. Jadi mereka yang punya spesifikasi khusus kaitannya dengan pengendalian karhutla. Namun apabila terjadi, kita semua juga turun. Jadi bukan hanya cerita MPA, bukan hanya Brigda, kita juga turun kolaborasi dinas, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat sekitar memang diwajib untuk ikut serta dalam pemadaman tersebut.
4: Betul, karena memang peran masyarakat ini juga sangat penting.
5: Betul,
4: gitu.
5: Betul, Pak.
4: Baik, kalau untuk ini, Bu, apa namanya, ketika masyarakat di luar ada menemukan kejadian kebakaran hutan. Ini kemana nih, Bu? Misalkan apakah bisa ke Dinas Kehutanan untuk penanganannya?
5: Biasanya kalau kebakaran umum, langsungnya dari ke BPBD, Pak. Atau kita juga membuka line ya. Jadi diinfo ke kami, kami juga bisa datangi, juga kami pastikan ke BPBD sama Manggala.
4: Artinya kolaborasi, Bu, ya?
5: Kolaborasi, ya.
4: Betul. Baik, terakhir, Ibu. Mungkin ini ada pesan tersendiri untuk masyarakat, karena bukan hanya pemerintah di sini yang berperan untuk peduli terhadap karhutla, Bu, ya. Pesan untuk masyarakat seperti apa, Ibu?
5: Yang pertama, kita menghindari potensi-potensi bahan bakar, bahan karhutla. Misalnya kayak penebasan lahan dan lain sebagainya. Mohon untuk bisa dijaga sebaik-baiknya agar itu tidak menjadi bahan untuk kebakaran. Karena yang sudah ditebas kemudian kering itu sangat potensial sekali untuk terjadinya kebakaran. Kemudian yang merokok dan lain sebagainya, puntung rokoknya jangan dibuang sembarangan.
4: Betul.
5: Kemudian yang ketiga, yang membuka lahan, siapapun itu, jangan membakar, dengan cara membakar. Karena arahan Pak Gubernur juga kemarin, bahwa seminimal mungkin dilakukan untuk tidak membakar, membuka lahannya. Karena satu terjadi, kadang-kadang itu tidak bisa dikendalikan.
4: Itu akan merambat dan meluas. Gitu.
5: Siap,
4: ya.
5: Karena efek dari kebakaran itu bukan hanya sisi kesehatan, sosialnya juga akan terdampak seluruhnya.
4: Baik, harapannya bahwa untuk ke depan?
5: Harapan untuk ke depan, mari kita bersama-sama berkolaborasi bagaimana caranya kita meminimalisir terjadinya karhutla seperti yang tadi kita bahas sebelumnya.
4: Baik, ya itu tadi yang sama sadah. Mudah-mudahan kita semua di sini ingat pesan Ibu, jangan buang puntung rokok sembarangan tadi, Bu, ya. Karena ini musim kemarau yang sangat panas ini, ketika buang puntung rokok sembarangan di tempat apa namanya yang kering, itu akan memicu untuk terjadinya kebakaran.
5: Potensial, Bu, ya. Sekali.
4: Baik, terima kasih Bu Fatimah Tuzzahra sudah hadir di sini.
5: Sama-sama,
4: terima kasih informasinya,
5: Pak.
4: Ini sangat sangat singkat sebenarnya, Bu, dan ini masih panjang sebenarnya.
5: Mohon bisa diinformasikan secara luas ya.
4: Baik.
5: Untuk pencegahan karhutla.
4: Baik,
5: ya
4: demikian pemirsa dan juga pendengar RPPL seluruh Indonesia. Saya Georgi Satrio bersama dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Fatimatus Zahra, S-Hut MP, di Persada ID Talk, Berita Indonesia Live edisi hari ini. Sampai jumpa dan kembali ke studio.
6: Baik, demikian pendengar Persada ID Talks mengenai kesiapan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang menghadapi karhutla bersama dengan narasumber Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
7: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
6: Selanjutnya pendengar dari LPPL Radio Suara Ngawi yang melaporkan mengenai realisasi pembangunan Pasar Beran Ngawi fokus di eks rumah dinas Wakil Bupati bersama dengan reporter Reza Desti.
8: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, realisasi pembangunan pasar besar Ngawi fokus di eks rumah dinas wakil bupati. Wacana pembangunan pasar Beran Ngawi akhirnya terrealisasi pada 2026. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran 9,469 miliar dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur untuk membangun pasar baru yang mendukung aktivitas perdagangan. Pembangunan tahap awal akan dilakukan lahan bekas rumah dinas wakil bupati Ngawi. Lokasi tersebut dipilih karena anggaran yang tersedia belum cukup untuk membangun pasar besar secara keseluruhan. Dengan skema itu, perdagangan tetap bisa berjualan seperti biasa tanpa harus direlokasi selama proses pembangunan berlangsung. Kepala DPPTK Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandianingrum mengatakan pembangunan tahun anggaran 2026 difokuskan pada penyediaan fasilitas pasar kering yang lebih representatif dan sesuai standar pelayanan. Beliau mengatakan pada tahun ini kami membangun 60 kios untuk skema pasar kering. Selain itu juga disiapkan area parkir kendaraan roda 2, roda 4 agar kendaraan yang selama ini menggunakan bahu jalan dapat tertata dengan baik. Menurut beliau, pemilihan lokasi pembangunan di eks rumah dinas wakil bupati juga menjadi solusi agar tidak diperlakukan relokasi pedagang selama proses konstruksi berlangsung. Dengan demikian, aktivitas perdagangan di pasar Beran tetap berjalan normal sehingga tidak mengganggu mata pencarian para pedagang. Keberadaan pasar baru diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul, terutama keberadaan pedagang yang berjualan hingga melubir ke badan dan bahu jalan sehingga mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
6: Baik, terima kasih Reza Desti dari LPPL Radio Suara Ngawi. Selanjutnya dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah yang melaporkan mengenai revitalisasi sekolah di Blora mulai jalan. Dinas Pendidikan tegaskan pengerjaan tidak boleh diborongkan ke pihak ketiga. Bersama dengan reporter Susan Andika.
9: Pendengar, proyek revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora mulai berjalan. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan sistem swakelola dan tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sandi Tresnahadi, mengatakan pelaksanaan proyek dilakukan oleh panitia yang dibentuk kepala sekolah. Swakelola itu dikerjakan oleh panitia dan tim teknis yang dibentuk oleh kepala sekolah. Setelah panitia terbentuk dan dana turun, baru pekerjaan dilaksanakan. Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan pencairan dana revitalisasi tidak turun secara bersamaan. Oleh karena itu, progres pekerjaan di setiap sekolah berbeda-beda. Ada yang sudah mulai dikerjakan sejak akhir Juni, ada juga baru mulai minggu ini, karena memang turunnya dana tidak bersamaan. Menurut Sandi, pembentukan panitia menjadi kewenangan kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah juga diharapkan menginformasikan pembentukan panitia kepada komite sekolah. Susunan panitia telah memiliki pembagian tugas yang jelas, kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab, ketua berasal dari unsur masyarakat, sementara sekretaris dan bendahara berasal dari pihak sekolah. Selain itu, terdapat kepala pelaksana yang bertugas mengkoordinasikan pekerjaan di lapangan, dan dari hasil monitoring terakhir sekitar 2 pekan lalu, Sandi menyebut progres rata-rata sekolah yang sudah mulai mengerjakan revitalisasi masih berada di kisaran 15%. Meski demikian, Dindik menargetkan seluruh pekerjaan revitalisasi tahap 1 dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2025. Sandi juga mengingatkan bahwa karena menggunakan sistem swakelola, pekerjaan tidak diperbolehkan dialihkan kepada kontraktor atau pihak ketiga. Sebagai informasi, sebanyak 31 satuan pendidikan di Kabupaten Blora menerima bantuan revitalisasi sekolah tahap 1 tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp19,7 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada 15 SD, 3 SMP, dan 13 satuan PAUD. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
6: Baik, terima kasih Susan Andika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah. Selanjutnya dari LPPL Gemarandik Muba Sumatera Selatan yang melaporkan mengenai Sekretaris Daerah Syafarudin buka diklat 70 calon paskibraka siap sukseskan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Muba. Bersama dengan reporter Elisa Anwiana.
10: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan. Pemerintah Kota Musi Banyuasin resmi memulai pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Muba tahun 2026. Diklat yang berlangsung di ruang rapat Melati Hotel Gambo Sekayu dibuka oleh Sekda Kota Muba Dr. Andes Safarudin MSI. Hal ini mewakili Bupati Muba HM Toha Tohed SH pada Rabu 5 Agustus 2026. Sekda Muba menegaskan bahwa paskibraka merupakan wadah pembinaan generasi muda untuk menanamkan nilai Pancasila, nasionalisme, disiplin, dan jiwa kepemimpinan. Sementara Kepala Kesbang Pemuba Dr. Anies Haji Tebrani Rizki menyampaikan di Klat Paskibraka 2026 ini diikuti 70 peserta terdiri dari 43 putra dan 27 putri. Selain dipersiapkan sebagai petugas pengibar bendera, para peserta ini juga nantinya akan dibina sebagai duta Pancasila yang diharapkan mampu menjadi teladan dalam menanamkan nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing. Demikian saya Lisa Nana dari LPPL Gemeranik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
6: Baik, terima kasih Elisa Anwiana dari LPPL Gemarandik Muba, Sumatera Selatan. Baik pendengar, Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Erva Yuradi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam Berita Indonesia Live.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live. Saya Erva Yuradi dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk informasi selanjutnya, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama dengan reporter Aan Kasianto.
11: Dari Radio Indonesia, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menekankan pentingnya penguatan HAM hingga level desa untuk mencegah tidak terulang tindakan main hakim sendiri hingga berujung kematian. Hal ini dikatakan oleh Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Herming Suharta, di sela diskusi dengan sejumlah media massa di Denpasar, Bali pada Senin kemarin. Pihaknya memilih para persuatif kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi terkait pentingnya HAM agar tidak terulang peristiwa main hakim sendiri hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sosialisasi HAM dengan menggandeng pihak kecamatan dan aparat desa tidak hanya dilakukan di lingkup desa yang menjadi lokasi kejadian dan asal korban, tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya. Menurutnya, tindakan pencurian yang diduga dilakukan oleh pelaku sekaligus korban yang di Batur Triti, Kabupaten Tabanan ini tidak bisa dibenarkan. Mas juga mengunjungi dua lokasi berbeda untuk bertemu dengan perangkat desa dan kecamatan setempat untuk menyepakati bahwa tidak dibenarkan main hakim sendiri, apalagi mengakibatkan nyawa seseorang menjadi melayang. Laporan khusus redaksi Ankasianto untuk Berita Indonesia Live.
6: Demikian Ankasianto dari laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live.

0: Selanjutnya pendengar dari LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang jadi daerah pertama di Nusa Tenggara Timur raih Rp675 miliar rupiah untuk sekolah rakyat, sekolah nasional terintegritas, dan universitas rakyat. Bersama dengan reporter Roni Bone.
1: Terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Senin 3 Agustus 2026, Bupati Kupang Yosep Lede secara resmi membuka rapat koordinasi tingkat Kabupaten Kupang. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Arum Titu Eki, Sekretaris Daerah Matildius Sanam, seluruh kepala perangkat daerah, para camat, lurah, kepala desa, kepala sekolah, hingga tokoh adat dan lembaga adat se-Kabupaten Kupang. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosep Lede menyoroti pengembangan program sekolah rakyat di mana pemerintah Kabupaten Kupang mendapat tambahan dukungan anggaran sebesar Rp125 miliar untuk meningkatkan kapasitas sekolah rakyat yang sudah berdiri di Desa Oelnasi. Saat ini sekolah tersebut berkapasitas sekitar 1.000 siswa dan dengan pengembangan itu nantinya mampu menampung hingga 2.000 peserta didik. Bupati meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa untuk memperbaiki validasi data masyarakat miskin agar anak-anak yang berhak tidak kehilangan kesempatan bersekolah akibat kesalahan pendataan. Lebih gembira lagi, Bupati Yosep Lede menyampaikan bahwa Kabupaten Kupang akan menjadi daerah pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendapat pembangunan sekolah nasional terintegrasi dengan dukungan anggaran Rp250 miliar serta rencana pembangunan universitas rakyat dengan nilai lebih dari Rp300 miliar. Ini adalah lompatan besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten Kupang. Bupati Yosep Lede juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan, memperkuat kolaborasi, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan Kabupaten Kupang yang semakin maju dan sejahtera sesuai dengan visi pembangunan daerah. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Roni Bone dari LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang. Selanjutnya pendengar dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal yang melaporkan mengenai sambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, unit Intel Kodim 0712 Tegal gelar silaturahmi dan deklarasi bersama jaga kondusivitas wilayah bersama dengan reporter Cilia Asidik.
2: Ya baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, unit Intel Kodim 0712 Tegal bersama komunitas intelijen wilayah Kota Tegal menggelar acara pertemuan silaturahmi dan deklarasi komitmen bersama di Rumah Makan Dapur Tempo Dulu, Kecamatan Margadana, Kota Tegal pada Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema Bersama Kita Jaga Tegal, Bersama Kita Jaga Indonesia dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai elemen, mulai dari jajaran komunitas Intel, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, insan media, perwakilan mahasiswa, hingga komunitas pengemudi ojek online. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdim 0712 Tegal, Mayor CPM Abdul Hamim, Kepala Bages Bangpol Kota Tegal, Budi Saptaji, Kasih Intel Kejari Tegal, Tegar Mawardita, perwakilan Polres Tegal Kota, Ketua FK UB Kota Tegal Firdaus Mutadi, Ketua PWI Kota Tegal Mewan Dani Risnanto, serta sejumlah pimpinan Ormas atau LSM se-Kota Tegal. Dalam sambutannya mewakili Komandan Kodim, Kasdim 0712 Tegal, Mayor CPM Abdul Hamim menegaskan bahwa agenda ini tidak boleh sekedar menjadi ajang seremonial belaka, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Senada dengan hal tersebut, Kepala Bages Bangpol Kota Tegal Budi Saptaji menyampaikan pentingnya menanggal ego sektoral demi keamanan bersama. Menurutnya, pengalaman dan dinamika sosial yang terjadi di bulan Agustus harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu waspada. Menjaga situasi kondusif bukan tugas satu instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama. Sinergitas dan komunikasi adalah kuncinya. Pihaknya menghimbau rekan-rekan ormas dan seluruh elemen masyarakat untuk sigap melakukan deteksi dini dan berkoordinasi agar potensi gesekan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Puncak dari rangkaian kegiatan silaturahmi tersebut ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan komitmen deklarasi bersama oleh seluruh elemen yang turut hadir. Adapun poin utama deklarasi tersebut berbunyi,

0: Kami Masyarakat Kota Tegal, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media cetak, media online, dan elemen mahasiswa Kota Tegal menyatakan komitmen bersama untuk menjaga kondisivitas wilayah Kota Tegal menyambut peringatan HUT RI ke-81. Melalui deklarasi ini, Kota Tegal siap menyambut semarak peringatan Hari Kemerdekaan dalam suasana yang aman, damai, dan juga bersatu. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, demikian Cilia Asidik dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Saya Erva Yuradi yang bertugas bersama kerabat kerja radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim
1: FM. Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
5: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
4: Loh, emangnya kenapa?
5: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
4: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
5: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
4: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
6: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
5: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
6: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
7: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
8: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
7: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
8: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
7: Masa?
8: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk

Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi siar hari ini Senin 10 Agustus 2026 pukul 11.07 menit waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan rangkuman informasi dari seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum di ruang dengar Anda dan akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan. Informasi di antaranya target juara Porprov Kaltim 2026, AFI Pasri resmi rekrut pelatih profesional Azhar Rahman. Kritik tajam wali kota Andi Harun berbuah manis, Samarinda langsung terima bantuan keuangan 77 miliar. Hingga wali kota Andi Harun bangun Samarinda dari bawah pro bebaya jadi strategi pemerataan pembangunan. 78 desa di 12 kecamatan di Malinau sudah terhubung internet satelit digitalisasi jadi prioritas hingga 447 ketua RT di Tarakan diminta pastikan warga kibarkan bendera merah putih selama Agustus 2026. Selain informasi tadi, pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar dan pemirsa, Anda bisa mengikuti informasi-informasi ini melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutitumurkap.go.id dan juga melalui live TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Ada sejumlah platform RPD Kutim juga yang bisa Anda gunakan untuk mendengarkan informasi-informasi tersebut. Baik, pendengar, bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kami awal informasi dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, dan informasi-informasi tersebut kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Kritik tajam wali kota Andi Harun berbuah manis, Samarinda langsung terima bantuan keuangan 77 miliar rupiah. Wali kota Samarinda Andi Harun melontarkan kritik tajam terkait dinamika alokasi bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tak hanya menyoroti kebijakan provinsi,

mengaku sempat menjadi satu-satunya kepala daerah yang paling vokal paling vokal lantaran maksud kami mendapati realisasi bantuan keuangan untuk Kota Samarinda masih berada di angka 0%. Dirinya membandingkan kondisi tersebut dengan daerah tetangga dan juga sektor lain, di mana menurut Andi, saat itu realisasi dana bagi hasil Samarinda baru berada di kisaran 35%, sementara Kota Balikpapan bahkan telah menyentuh angka 53%. Kendati bersuara, Andi Harun buru-buru meluruskan bahwa sikap kritisnya murni demi kepentingan roda pemerintahan dan kesejahteraan kota tepian, bukan karena mencari panggung pertikaian politik. Sikap kritis berbuah manis, Andi Harun mengapresiasi dan memuji respon cepat dari Pemprov Kalimantan Timur. Sehari setelah pembahasan alot dalam rakor itu, Kas Daerah Samarinda langsung mendapat suntikan dana segar berupa transfer bantuan keuangan senilai 77 miliar. Kendati demikian, dirinya memastikan pihaknya akan tetap memantau perkembangan DBH yang belum sesuai harapan. Di balik cairnya anggaran tersebut, fokus Andi Harun beralih pada persoalan yang lebih mendasar, yakni komitmen para wakil rakyat. Ya, masih dari Samarinda terkait Wali Kota Andi Harun yang membangun Samarinda dari bawah, pro bebaya jadi strategi pemerataan pembangunan. Pembangunan dari tingkat rukun tetangga atau RT menjadi salah satu strategi Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan itu diwujudkan melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau Pro Bebaya, salah satu program unggulan pemerintah Kota Samarinda yang menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam menentukan kebutuhan pembangunan di lingkungannya. Konsistensi menjalankan program tersebut mengantarkan Andi Harun meraih penghargaan Inovator Pembangunan Inklusif Terbaik dalam ajang Tribun Kaltim Award 2026. Penghargaan itu diberikan dalam acara yang berlangsung di Hotel Max One Balikpapan pada Kamis lalu. Meski tidak hadir secara langsung, Andi Harun menilai penghargaan itu merupakan hasil kerja seluruh jajaran pemerintah Kota Samarinda yang selama ini menjalankan berbagai program pembangunan. Melalui Pro Bebaya, pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan anggaran sekitar 100 juta hingga 300 juta untuk setiap RT setiap tahun. Anggaran tersebut bersumber dari APBD dan digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ditentukan melalui proses perencanaan di tingkat lingkungan. Konsep tersebut menjadi pembeda karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi turut menentukan program yang akan dijalankan. Usulan pembangunan dibahas melalui rembuk RT sebelum kemudian dirilis sesuai skala prioritas. Dari total anggaran yang tersedia, sekitar 60% diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar lingkungan, sementara 40% lainnya digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada sektor infrastruktur, program tersebut menyasar kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga, diantaranya perbaikan jalan lingkungan, drainase dan parit untuk mengurangi genangan serta banjir lokal. Anggaran juga dapat digunakan untuk mendukung fasilitas lingkungan seperti pos ronda, alat pemadam kebakaran permukiman dan penerangan jalan. Pola pembangunan berbasis kebutuhan warga tersebut membuat pemerintah tidak hanya menentukan proyek dari tingkat perangkat daerah, sebaliknya kebutuhan yang muncul dari lingkungan RT menjadi dasar dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tidak berhenti pada pembangunan fisik, Andi Harun juga mengarahkan Pro Bebaya untuk memperkuat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Melalui program pemberdayaan, anggaran digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan warga, mulai dari bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu, peningkatan akses jaminan kesehatan hingga dukungan pendidikan bagi anak dari keluarga prasejahtera. Di bidang kesehatan, Pro Bebaya turut mendukung kegiatan posyandu melalui penyediaan makan tambahan atau makanan tambahan PMT dan sarana kesehatan dasar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat termasuk pencegahan stunting. Sementara di sektor ekonomi, program diarahkan untuk mengembangkan potensi usaha masyarakat di tingkat RT, salah satunya melalui pembentukan dan juga penguatan badan usaha milik RT BUMRT, pemberian modal stimulan serta pelatihan keterampilan bagi warga. Pemerintah Kota Samarinda juga mendorong penggunaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek fisik Pro Bebaya. Skema padat karya tersebut diharapkan membuat manfaat pembangunan tidak hanya berupa infrastruktur, tetapi juga membuka

Buka kesempatan kerja dan menggerakkan perekonomian warga. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dari keseluruhan pelaksanaan program. Warga dilibatkan sejak tahap perencanaan melalui pembukaan dan juga rembuk RT, pelaksanaan kegiatan hingga pengawasan. Pemerintah Kota Samarinda juga menempatkan akuntabilitas sebagai bagian dari indikator keberhasilan Probebaya. Penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui administrasi serta pelaporan yang tertib. Berbagai pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Andi Harun membangun Samarinda dengan pola pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun dari atas, tetapi memberi ruang kepada warga untuk menentukan prioritas pembangunan di lingkungannya. Pendengar dan pemirsa, atas berbagai upaya tersebut, Andi Harun menilai penghargaan yang diterimanya harus menjadi pemacu bagi pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan kinerja. Ukuran keberhasilan pemerintah tidak semata-mata dilihat dari penghargaan yang diterima. Baik, pendengar dan pemirsa, kita tinggalkan dulu informasi dari seputar Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Ya, kami mengajak Anda untuk menelusuri informasi seputar jadwal bus rute Balikpapan ke IKN dan sebaliknya dengan lengkap harga tiket.

Ya, berikut jadwal keberangkatan bus dari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara dan sebaliknya. Adapun dari Balikpapan melalui terminal tipe A Batu Ampar. Terminal tipe A Batu Ampar terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Jadwal keberangkatan tersedia pada sejumlah waktu sepanjang hari, sehingga penumpang dapat memilih jam perjalanan yang sesuai. Rute Balikpapan IKN maupun IKN Balikpapan masing-masing memiliki beberapa pilihan keberangkatan dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Untuk tarifnya penumpang dikenakan biaya Rp43.000 per orang. Tiket dapat dipesan secara online melalui aplikasi Traveloka atau dibeli langsung di koperasi terminal tipe A Batu Ampar. Ya, pendengar dan pemirsa, pengelola terminal mengingatkan calon penumpang untuk datang lebih awal, memastikan kembali jadwal serta ketersediaan armada kepada petugas, dan mengikuti informasi terbaru melalui media sosial resmi Terminal Batu Ampar sebelum melakukan perjalanan. Informasi mengenai jadwal layanan tersebut dibagikan melalui akun Instagram resmi @TTA_BatuAmpar. Dalam unggahannya maksud kami, pengelola terminal juga menyampaikan sejumlah himbauan kepada calon penumpang agar perjalanan berlangsung dengan aman, nyaman, dan efisien. Layanan yang tersedia di terminal tipe A Batu Ampar merupakan angkutan antarmoda. Antarmoda adalah sistem transportasi yang menghubungkan satu simpul transportasi dengan tujuan tertentu sehingga memudahkan perpindahan penumpang. Dalam layanan ini, Terminal Batu Ampar menjadi titik keberangkatan utama bagi masyarakat yang akan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara maupun kembali ke Balikpapan. Keberadaan layanan itu diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan transportasi umum yang mendukung mobilitas masyarakat, pekerja, aparatur maupun pengunjung yang memiliki aktivitas di kawasan IKN. Kita ke Penajam Pasir Utara dengan informasi karhutla gambut di Gunung Seteleng PPU hanguskan 4,13 hektar, api padam tengah malam. Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan lahan gambut di RT 6 Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam Pasir Utara pada Minggu 9 Agustus 2026 sore. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah dan diterima Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD PPU sekitar pukul 17.08 menit waktu Indonesia Tengah. Api membakar lahan gambut yang tumbuh di semak belukar dan pepohonan dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai 4,13 hektar. Kepala Pelaksana BPBD PPU Nur Laila mengatakan, setelah menerima laporan, tim gabungan langsung bergerak menuju lokasi. Petugas kemudian berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas. Pemadaman dilakukan menggunakan sejumlah unit kendaraan dan peralatan. DPKP Pos Penajam mengerahkan mobil pemadam, sementara Dinas Pertanian menurunkan mobil pemadam. BPBD PPU juga mengoperasikan mobil tangki dan mesin portable untuk mendukung penyemprotan di lokasi. Kebutuhan air untuk proses pemadaman turut disuplai sejumlah pihak. Polres PPU mengerahkan kendaraan AWC PT Eskal menurunkan mobil pemadam, sedangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan mengoperasikan mobil tangki.

Ya, hingga laporan tersebut dibuat atau laporan penanganan ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kita ke resmi berakhir, AFI Pasar apresiasi dukungan masyarakat di penutupan futsal Open Championship 2026. Ya, dari Tanah Pasir, gelaran Pasar Futsal Open Championship 2026 resmi berakhir pada Sabtu lalu di Gor Sadu Rengas, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur. Turnamen yang berlangsung sejak 5 Agustus ini berjalan sukses dengan atmosfer penuh semangat sportivitas dan dukungan masyarakat. Ketua Asosiasi Futsal atau AFI Kabupaten Pasar, Hendra Wahyudi, mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan turnamen. Keberhasilan dari turnamen ini juga dinilai tidak lepas dari konsistensi pemerintah Kabupaten Pasir yang setiap tahun mendukung pelaksanaan futsal championship tersebut. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada panitia pelaksana, sponsor perangkat pertandingan, ofisial hingga supporter yang telah bekerja keras demi kelancaran acara. Kita ke kasus kini ditangani Polres Kukar, Camat Tabang sebut polisi butuh pemeriksaan dan alat bukti. Dari Tenggarong, Kutai Kartanegara. Penanganan kasus yang terjadi di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pembahasan dalam pertemuan antara kepolisian, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan pihak adat pada minggu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk membahas perkembangan penanganan perkara sekaligus memastikan kondisi Kecamatan Tabang tetap aman dan kondusif. Camat Tabang Asmi Riyandi Alfandar mengatakan dalam pertemuan itu Kapolres Kukar AKBP Hairil Bazir menyampaikan bahwa perkara tersebut kini ditangani langsung Polres Kukar dengan dukungan Polda Kalimantan Timur. Asmi mengatakan polisi masih melakukan pendalaman untuk mengurai secara jelas rangkaian peristiwa yang terjadi. Sejumlah orang juga telah diamankan dan dibawa ke Polres Kukar untuk menjalani pemeriksaan. Meski demikian, dirinya meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan status hukum pihak-pihak yang namanya mulai beredar. Menurut Asmi, polisi membutuhkan proses pemeriksaan dan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum terhadap pihak yang diperiksa. Dalam pertemuan itu, Kapolres Kukar juga meminta waktu kepada masyarakat untuk menyelesaikan proses pendalaman. Asmi menilai penjelasan tersebut dapat diterima masyarakat. Dirinya berharap proses hukum dapat berjalan hingga perkara yang terjadi di Tabang menjadi terang. Asmi menegaskan kondisi Kecamatan Tabang saat ini aman dan tidak terjadi aksi lanjutan. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang. Anda masih menyimak informasi dari Kalimantan Timur. Kita kembali ke informasi dari Tanah Pasar dengan target juara Porprov Kaltim 2026. AFI Pasar resmi rekrut pelatih profesional Azhar Rahman. Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Pasar resmi merekrut pelatih profesional Azhar Rahman untuk membina atlet futsal Putra Bumi Daya Taka menjelang Pekan Olahraga Provinsi ke-8 Kalimantan Timur November 2026 mendatang. Langkah ini dilakukan agar Pasar sebagai tuan rumah tidak sekedar menjadi peserta, melainkan mampu bersaing dan meraih prestasi terbaik. Penunjukan Azhar Rahman dinilai tepat karena rekam jejaknya yang panjang di dunia futsal profesional. Azhar sendiri bukan sosok asing di dunia futsal nasional. Sejak tahun 2015, pria asal kota Dayeng, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut aktif melatih klub profesional dan terakhir menukangi Moncong Bulo FC pada musim 2025-2026. Konsistensinya melatih setiap tahun membuatnya dipercaya membawa sejumlah klub lolos ke PON termasuk tim dari NTT dan Sulawesi Selatan. Dengan pengalaman tersebut, AFI Kabupaten Pasar optimis kehadiran Azhar akan menjadi dorongan besar bagi tim futsal Pasar.
Selain membangun strategi permainan, dirinya juga diharapkan mampu menanamkan mental juara kepada para pemain muda. Penandatanganan kontrak kerjasama dilakukan pada 6 Agustus lalu antara Asr Rahman dan Ketua Umum AFI Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi. Kontrak tersebut berlaku selama 4 bulan sejak Agustus hingga November 2026. Hendra menegaskan perekrutan pelatih profesional tersebut bukan hanya untuk mengejar medali emas tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan atlet dan pelatih lokal. Ya, sementara itu Coach Azhar mengaku baru pertama kali datang ke Kabupaten Paser untuk melatih. Dirinya berencana memulai proses seleksi dengan menilai penampilan masing-masing pemain.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi seputar Pemprov Kaltim bagikan 4.047 bendera merah putih jelang HUT RI ke-81 tahun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membagikan 4.047 bendera merah putih kepada masyarakat di Gor Kadri Oning, Sempaja Samarinda pada minggu kemarin untuk membangkitkan semangat nasionalisme dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seda Prof. Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan, pembagian bendera ini merupakan bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih yang dilaksanakan secara nasional. Nanda menambahkan momentum HUT ke-81 RI harus menjadi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan. Dirinya juga mengajak warga mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif dan pembangunan. Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Arif Frananta Filifus Sembiring menyampaikan, gerakan ini merupakan wujud kolaborasi nyata antara pemerintah dan masyarakat. Dirinya berharap semangat mengibarkan bendera tidak hanya menjadi simbol musiman, tetapi mampu memperkuat rasa kebersamaan, gotong royong, dan nasionalisme di seluruh wilayah benua etam. Melalui gerakan tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, fasilitas umum, maupun lingkungan masing-masing selama bulan kemerdekaan. Agenda tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Timur, Yeni Eviliana, jajaran Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Kaltim, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kaltim, instansi vertikal, serta berbagai organisasi masyarakat lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari wilayah seputar Kalimantan Timur. Nantikan informasi dari Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya, Gubernur Kalimantan Timur soroti rangkap jabatan pengurus cabang olahraga hingga Pemprov Kalimantan Utara pastikan TPP ASN tetap cair hingga Desember 2026. Informasinya kami hadirkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Oh my God!
6: Aduh, ada apa sih Bu Ne?
5: Itu tuh, coba dilihat.
6: Mana sih Bu?
5: Itu loh Pak.
6: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
5: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
6: Oh, gitu.
5: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
6: Oh, iya ya, Bu.
5: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
6: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
5: Gitu dong.
7: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
8: Tahu berapaan, Mas?
9: 4.000 aja.
10: Siapa yang sakit?
11: Mas Fajar.
10: Sakit apa?
11: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
10: Apa itu 3M?
11: Menguras, menutup, dan mengubur.
10: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
9: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
10: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
9: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
10: Kan nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
12: RPD Kutim FM.

99.4 FM. Ya, kita masih di Warta Siang dengan rangkaian informasi-informasi lainnya. Kita ke Kalimantan Utara. Kita awal informasi terkait Gubernur Kalimantan Utara soroti rangkap jabatan pengurus cabang olahraga. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan dana hibah sebesar 2 miliar melalui KONI Kaltara untuk mensukseskan gelaran Pekan Olahraga Provinsi 2 Kalimantan Utara tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Malinau. Namun di tengah komitmen dukungan anggaran itu, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang memberikan teguran keras terkait tata kelola organisasi olahraga. Dirinya menyoroti maraknya praktik rangkap jabatan, yakni satu orang pengurus yang memegang posisi kepemimpinan di lebih dari satu cabang olahraga karena dinilai dapat memecah fokus pembinaan para atlet. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara pada Minggu 9 Agustus 2026. Dan selain menyoroti tata kelola cabor, Pemprov Kaltara juga mengumumkan pergeseran jadwal pelaksanaan Proprov 2 Kaltara dari rencana awal 9 September 2026 menjadi 10 November 2026 akibat kendala kelengkapan technical handbook. Dokumen panduan teknis yang mengatur regulasi tata cara dan mekanisme pertandingan. Dirinya mengatakan turut memberikan apresiasi atas kesiapan tuan rumah dan mengapresiasi untuk Kabupaten Malinau yang sudah bergerak cepat untuk menyiapkan venue pertandingan pada gelaran Porprov 2 Kalimantan Utara tahun ini. Mengenai pembenahan kepengurusan, Gubernur secara tegas meminta KONI Kaltara melakukan penataan ulang struktur cabor. Satu orang sebaiknya tidak merangkap ke pemimpinan atau memimpin beberapa cabang olahraga karena hal ini penting agar pembinaan atlet dapat dilakukan secara lebih fokus dan optimal. Informasi selengkapnya pendengar dan pemirsa terkait Pemprov Kaltara yang memastikan TPP ASN tetap cair hingga Desember 2026. Masih dari Tanjung Selor, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, yakni tunjangan kinerja di luar gaji pokok yang diberikan berdasarkan beban kerja dan disiplin pegawai tetap dibayarkan penuh hingga Desember 2026. Kepastian ini membantah isu yang sempat meresahkan aparatur sipil negara ASN terkait potensi penghentian TPP akibat kebijakan efisiensi anggaran. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Deni Haryanto pada minggu kemarin. Langkah ini menjadi jawaban atas kecemasan para pegawai di tengah tekanan kondisi fiskal atau kondisi keuangan daerah yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Di saat sejumlah daerah lain mengambil tindakan ekstrim akibat krisis keuangan seperti memotong TPP hingga merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memilih untuk tetap mempertahankan hak-hak dasar anggotanya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan penghematan anggaran tidak dilakukan dengan cara memangkas hak para pegawai secara mendadak, melainkan dengan mengoptimalkan alokasi belanja daerah agar lebih tepat sasaran. Gubernur Kaltara menambahkan efisiensi dilakukan agar setiap alokasi APBD memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ya, pendengar dan pemirsa, mengingat dinamika anggaran pada semester kedua yang masih fluktuatif, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Deni meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dan menjalankan langkah-langkah strategis dalam penghematan anggaran belanja. Dengan terjaminnya alokasi TPP hingga akhir tahun, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meminta seluruh ASN untuk membalas kepastian ini dengan meningkatkan mutu pelayanan publik dan etos kerja. Informasi lainnya dari Kalimantan Utara seputar 447 ketua RT di Tarakan diminta pastikan warga kibarkan bendera merah putih selama Agustus. Ya, sebanyak 447 ketua RT di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara diminta aktif memastikan warganya mengibarkan bendera merah putih selama Agustus 2026. Himbauan itu merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Tarakan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Forum Komunikasi, Ketua Rukun Tetangga atau FK
KRT Kota Tarakan Haji Rusli meminta seluruh ketua RT menyampaikan himbauan tersebut langsung kepada warga sekaligus memantau pelaksanaannya di lingkungan masing-masing. Menurut Rusli, momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi perhatian seluruh masyarakat. Karena itu warga diminta memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing sejak 1 hingga 31 Agustus 2026. Ya, selain memastikan pengibaran bendera merah putih, Rusli juga mengingatkan para ketua RT agar semakin responsif menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, ketua RT merupakan garda terdepan pemerintah yang harus cermat dan juga cepat mengetahui berbagai persoalan di lingkungan. Komunikasi antar RT dan warga pun diharapkan tidak hanya dilakukan ketika ada kegiatan tertentu, tetapi berlangsung setiap hari. Salah satu cara yang dinilai efektif adalah memanfaatkan aplikasi pesan WhatsApp sebagai sarana komunikasi antara ketua RT dengan warganya.

Kita ke 78 desa di 12 kecamatan di Malinau sudah terhubung internet satelit, digitalisasi jadi prioritas. Pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat fondasi digitalisasi hingga ke wilayah pedalaman. Infrastruktur telekomunikasi kini ditempatkan sebagai salah satu fokus dalam rencana kerja pemerintah daerah Malinau 2027. Perluasan akses internet dilakukan melalui pembangunan infrastruktur berbasis satelit. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan publik berbasis teknologi sekaligus mempercepat penerapan konsep smart government di daerah. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkap Malinau Agustinus mengatakan, pengembangan digitalisasi merupakan bagian dari arah pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Menurut Agustinus, pengembangan layanan digital tidak dapat dilepaskan dari kesiapan infrastruktur, di mana akses jaringan yang memadai menjadi tahap awal sebelum pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi. Kebijakan percepatan infrastruktur digitalisasi tersebut turut didukung kebijakan Bupati Malinau yang memprioritaskan pengadaan internet satelit melalui pembiayaan alokasi dana desa di masing-masing desa. Berdasarkan data dalam RKPD Malinau 2027, kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil. Perangkat internet satelit Starlink kini telah terpasang dan mencakup 78 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Perluasan jaringan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan akses informasi di wilayah yang sebelumnya menghadapi keterbatasan konektivitas. Agustinus yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bapeda Litbang Malinau juga menjelaskan bahwa pematangan infrastruktur merupakan bagian penting dari cetak biru digitalisasi daerah. Ketersediaan jaringan dinilai sebagai pondasi sebelum pemerintah masuk pada tahapan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan layanan berbasis teknologi. Selain jaringan internet satelit yang dikatakan bahwa diupayakan pemerintah daerah melalui desa, Malinau juga mendapatkan dukungan infrastruktur internet dari pemerintah pusat melalui program Bakti. Dari total 154 titik internet program Bakti yang tersedia di Kabupaten Malinau, sebanyak 153 titik tercatat telah aktif dan beroperasi. Capaian tersebut setara dengan 99,35% dari keseluruhan titik yang tersedia. Ya, pendengar dan pemirsa, kombinasi antara fasilitas internet satelit dan jaringan program Bakti menjadi bagian dari strategi untuk memperluas akses telekomunikasi hingga kawasan yang selama ini relatif terisolasi dari informasi. Dengan skema itu, pemerintah berharap desa-desa dapat menikmati dan juga memiliki akses jaringan yang lebih mandiri, sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai layanan pemerintahan berbasis digital. Agustinus juga menegaskan penguatan telekomunikasi tidak bisa berdiri sendiri. Infrastruktur digital menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Malinau. Melalui RKPD 2027, pemerintah daerah menempatkan kesiapan infrastruktur telekomunikasi sebagai salah satu dasar untuk melanjutkan agenda digitalisasi. Dengan semangat dan juga semakin luasnya jangkauan internet satelit serta tingginya tingkat keaktifan titik Bakti, pemerintah Kabupaten Malinau terus mengarahkan pembangunan agar transformasi digital tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa di pedalaman Kalimantan Utara. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Utara. Informasi selengkapnya akan hadir seputar ekonomi Kalimantan Timur. Di antaranya, ekonomi Kaltim tumbuh 3,35%, ketimpangan pengeluaran justru meningkat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah. Air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Pendengar dan pemirsa dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur, kita akan jumpai rekan saya Ria Arda. Apa kabar, Mbak Ria?
1: Saya baik-baik saja pastinya, rekan Niar.
0: Alhamdulillah. Bagaimana juga cuaca di sana, Mbak Ria?
1: Cuacanya terang cerah seperti baju saya sore hari ini, rekan Niar.
0: Wow, menyala ya, cerah ceria. Baik, Mbak Ria, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Rekan Niar dari Samarinda, Pemprov dorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan lewat koperasi merah putih, rekan Niar.
0: Baik, sama seperti bajunya ya, merah dan juga putih, luar biasa. Baik, Mbak Ria, silakan.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi. Berikut laporan Afriani.
2: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
3: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 untuk jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
2: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Risandi Setiakusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
4: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti ini.
2: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi laporan dari Fani Guntur. Saya kembalikan ke Anda, Junior, yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk Lintas Banjar selanjutnya.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda pendengar mengikuti informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Kota Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Mas Agus, apa kabar?
1: Selamat sore Nia, kabar sehat dan Tarakan dua harian ini malah lagi panas-panasnya Nia. Gimana di Banjarmasin?
0: Sama ya, menyala juga, panas dan sangat cerah.
1: Tapi kabar baik semua kan ya, angkasawan ya di
0: Banjarmasin. Baik dan sehat. Mas Agus, informasi apa yang akan disampaikan dari Kota Tarakan?
1: Iya, dari Kota Tarakan Nir ada informasi mengenai pemberdayaan pemuda disabilitas Kaltara lewat inkubasi Greencraft, Nir.
0: Menarik sekali informasinya. Silakan, selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Niar. Mendorong kemandirian ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, tim pengabdian masyarakat Universitas Borneo Tarakan kembali menggelar program inkubasi kewirausahaan berbasis Greencraft bagi pemuda disabilitas di Kalimantan Utara.
2: Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
3: Program hibah Bima Kemdikti Saintek ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis ecoprint, tetapi juga menyerahkan bantuan alat produksi lengkap secara gratis. Berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tarakan, kegiatan kolaborasi bersama komunitas AIS Indonesia ini dirancang secara berkelanjutan. Selain membekali peserta dengan keterampilan membuat kerajinan ramah lingkungan, tim pengabdi juga memberikan pendampingan penyusunan rencana bisnis hingga pemasaran digital. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UBT Dr. Trinik Sugiyati menegaskan program bertajuk inkubasi ini mewajibkan adanya keberlanjutan produksi sehingga seluruh peralatan praktik langsung diserahkan kepada para peserta.
2: Kegiatan ini tidak hanya kegiatan praktik saja, tetapi juga praktik yang bisa dilanjutkan di kegiatan-kegiatan berikut sehingga kalian semua nanti bisa produktif gitu ya. Makanya nanti seluruh alat yang digunakan untuk praktik ini akan kami serahkan, nanti juga ada penyerahan secara resmi gitu ya, supaya teman-teman nanti juga bisa praktek sendiri, terus akhirnya bisa menjual pentulan sendiri, nggak cuma praktek di pelatihan ini aja gitu ya. Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
3: Melalui program ini, para pemuda disabilitas di Kalimantan Utara diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan karya kerajinan bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan dan mandiri di masa depan. Setiaudadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rekan Niar, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Mas Agus Maulana dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

0: Kota Banjarmasin targetkan menjadi percontohan perluasan perlindungan sosial berbasis digital DPI. Namun, ambisi tersebut masih dibayangi rendahnya aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota.
2: Hingga saat ini baru sekitar 8,1% warga Banjarmasin yang telah mengaktifkan IKD. Kondisi tersebut mendorong percepatan aktivasi dengan strategi jemput bola langsung ke masyarakat. Saat kunjungannya ke Balai Kota Banjarmasin, Ketua Komisi 2 DPR RI asal Kalimantan Selatan Muhammad Rifki Nizami Karasyayuda mengatakan, Banjarmasin dipilih sebagai pilot project bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil untuk mempercepat digitalisasi data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Rifki meminta program tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin didorong mengerahkan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat RT untuk turun langsung ke lingkungan masyarakat. Menurut Rifki, percepatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar mengingat tingkat penggunaan IKD di Banjarmasin masih sangat rendah.

0: Rosin Helvianur mengungkapkan, capaian aktivasi IKD saat ini baru mencapai 8,1% dari sekitar 501 ribu warga yang telah melakukan perekaman IKTP. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah pusat yang berada di kisaran 40%. Helvi mengakui percepatan aktivasi IKD tidak lepas dari sejumlah kendala di lapangan, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, kader Perlinsos yang dapat digerakkan untuk membantu sosialisasi dan aktivasi IKD berjumlah sekitar 1.805 orang. Selain itu, persoalan jaringan internet dan perangkat gawai milik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.
1: Ya, karena memang itu sangat tergantung dengan jaringan HP dan internet. Kemudian kita juga kelapangan kan terbatas SDM kita, jadi memang untuk ASN sebenarnya tahun berapa 2-3 tahun yang lalu sudah diaktifasi IKD. Nah, kalau nya IKD kan tadi sudah disampaikan sangat memudahkan. Nah, kita juga terus sosialisasi nih. Kemudian di UPT-UPT kita setiap yang berurusan harus kita aktifasi IKD-nya.
0: Meski begitu, Dukcapil terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikan aktivasi IKD ke dalam pelayanan administrasi kependudukan. Warga yang datang mengurus dokumen kependudukan di setiap UPT Dukcapil diarahkan sekaligus melakukan aktivasi IKD. Juma Muhammad melaporkan.
2: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, kita akan ikuti laporan dari reporter yang ada di Nunukan ya. Dan di Nunukan ada rekan saya Wina. Wina, apa kabar?
1: Baik, halo Yuniar. Dari Nunukan, kabar kami alhamdulillah baik. Kemudian kalau untuk cuacanya di Nunukan saat ini cerah begitu Yuniar.
0: Alhamdulillah, baik. Semoga kita semua sehat semua ya, Mbak Wina ya?
1: Amin, amin.
0: Baik, Wina, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Baik, informasi yang telah kami siapkan dari Nunukan ini terkait pelaksanaan program bedah rumah untuk di Kabupaten Nunukan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Yuniar, pendengar dan pemirsa RRI. Belasan tahun bertahan di rumah berdinding seng karena keterbatasan ekonomi. Seorang warga Nunukan kini akhirnya mendapat kesempatan memperbaiki rumahnya melalui program bedah rumah. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: 13 tahun tinggal di rumah berdinding seng, Yuliana Minaola, warga Kelurahan Nunukan Barat, akhirnya bisa memperbaiki rumahnya. Perempuan 64 tahun ini mendapat bantuan BSPS sebesar 20 juta rupiah. Yuliana mengaku tak mampu memperbaiki rumahnya sejak ditinggal suami 20 tahun lalu. Keterbatasan ekonomi membuatnya bertahan di rumah sederhana bersama 3 orang anaknya.
3: Aku mengadu sama di Pak RT lah begitu.
4: Sudah lama sampaikan ke Pak RT?
3: Iya, lama sudah.
4: Terus ini sekarang baru datang?
3: Iya, baru datang ini. Kaget yang aku dengar ini, bantuan ini, bedah rumah ini. Ini aku kaget. Karena Pak RT aku sudah ini kan, laporkan, jadi dia datang, dia kasih tahu itu, aku kaget lah. Kaget tapi senang.
2: Bantuan ini akan digunakan untuk memperbaiki rumah yang selama ini dinilai sudah tidak layak. Bagi Yuliana, bantuan tersebut menjadi harapan baru untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi keluarganya.
3: Aku terima kasih lah begitu, karena semua itu kasih senang saya begitu. Tuhan kasih rezeki kita, iya, lewat pemerintah.
2: Yuliana merupakan satu dari 916 penerima BSPS di Kabupaten Nunukan melalui program 3 Juta Rumah. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang lebih layak. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan.

0: Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Yuniar di Banjarmasin.
1: Terima kasih, Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami ajak Anda ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, bagaimana kabar Kota Cantik Palangkaraya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Baik sekali nih ya kabar di Kota Palangkaraya. Hari ini cukup terik dan memang belum ada turun hujan sama sekali. Dan alhamdulillahnya kabut asap juga sudah mulai berkurang nih. Bagaimana sebaliknya untuk di Banjarmasin?
0: Ya, Banjarmasin Kalimantan Selatan cuaca panas ya. Dan kalau pagi terasa banget tercium kabut asapnya begitu Adi Putra.
1: Baik, semoga kita terus pulih ya untuk kabut asap ini ya Mbak Niar ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, silakan Adi Putra, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Baik, ada informasi terkait BPBD giatkan pemadaman karhutla sampai ke pemukiman.
0: Silakan, info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nia dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terkendala sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga mengoptimalkan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang meluas sampai ke pemukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau, sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakni juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan karhutla di Kota Palangkaraya. Kesulitan kita, Pak Kabitnya, sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya.
3: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
4: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
5: Ya, ada yang sudah dipolisikan.
4: Ya, kemarin juga di daerah mana itu kan juga kan dipolisikan lagi dalam penyelidikan. Ya.
3: Menurutnya karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Niar yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Adi Putra dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikianlah Lintas Banjar Nusantara ya, hari Senin 10 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK. Harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada 27 Agustus 2026 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Baukom RI Muhammad Qodari menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% secara tahunan pada triwulan 2 2026 semakin berkualitas karena diiringi penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Badan Pangan Nasional Bappanas menegaskan pihaknya terus mengusut tuntas dugaan kecurangan beras fortifikasi melalui pengawasan menyeluruh terhadap izin edar, klaim gizi, serta pengujian laboratorium demi melindungi hak masyarakat. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan likuid serta kredibel dan dapat dipercaya.
3: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang likuid, dan juga tentu saja yang trustable dan kredibel, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
2: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
5: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
2: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
7: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
6: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutlah terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutlah di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
8: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
6: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Nova Ariana melaporkan selengkapnya.
9: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhula di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
10: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September. Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
9: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutlah menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
11: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
9: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutlah di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat puncak musim kemarau 2026, petani di Kabupaten Kediri mengalihkan tanaman padi ke jagung dan bawang merah. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Memasuki puncak musim kemarau 2026, sejumlah petani di Kabupaten Kediri mulai mengubah pola tanam dari padi ke jagung dan juga bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketersediaan air yang mulai terbatas. Petani asal Kecamatan Badas, Wiluyo, menjelaskan bahwa sebagian besar petani di wilayahnya memang mulai melakukan peralihan tanaman, terutama ke jagung dan juga bawang merah, karena kedua komoditas tersebut dinilai memiliki kebutuhan air yang jauh lebih rendah dibandingkan padi, sehingga lebih sesuai dengan kondisi lahan saat musim kemarau.
13: Kenapa pilih jagung, Pak? Ini, Pak.
14: Air yang tidak cukupi. Jagung 2, padinya 1. Kadang-kadang jagung anu putih yang ngono ya sendok suloyo. Sing jorong anu ra iso anu apa ga iso dadi jagung bolit kuwi.
13: Berarti kalau nanam jagung airnya masih cukup?
14: Cukup, jagung, berambang.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat dan juga provinsi terkait potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mendorong percepatan tanam padi dan jagung dengan memanfaatkan sisa ketersediaan air di lahan.
15: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak El Nino untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang sudah ada, yang masih ada, jadi untuk segera tanam. Jadi mudah-mudahan nanti air masih ada, tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
12: Selain percepatan tanam, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi serangan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman selama musim kemarau ini. Pemerintah juga telah menyalurkan dukungan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk membantu petani dalam kegiatan budidaya. Dengan berbagai langkah tersebut, produktivitas pertanian di Kabupaten Kediri diharapkan tetap terjaga meski petani menghadapi risiko keterbatasan batasan air selama musim kemarau 2026 ini. Ana Kusuma melaporkan.
1: Sebanyak 90 UMKM di Pangkal Pinang menerima bantuan modal Rp1 juta dari pemerintah kota. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan selengkapnya.
16: Alhamdulillah lah buat tambahan usaha gitu, beli-beli barang yang belum ada seperti.
17: Sebanyak 90 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Pangkal Pinang menerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan dari pemerintah Kota Pangkal Pinang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin kepada para penerima yang berlangsung di Balai Petason Kantor Wali Kota Pangkal Pinang. Salah satu penerima bantuan, Mas Tura, mengaku bersyukur mendapat bantuan permodalan tersebut. Ia mengatakan bantuan itu akan dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan modal usaha, khususnya membeli bahan yang belum tersedia. Mas Tura diketahui menjalankan usaha siomay, ia berharap bantuan yang diterimanya dapat membantu meningkatkan perkembangan usahanya ke depan.
16: Alhamdulillah lah buat tambahan usaha gitu, beli-beli barang yang belum ada seperti apa namanya blender kan buat giling-giling ayamnya, ikannya. Kompor gitu. Ya itu aja lah. Ya mudah-mudahan tambah maju ya usahanya ya. Ke depannya ya gitu ya.
17: Sementara itu Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk stimulus pemerintah kepada pelaku usaha mikro agar semakin termotivasi. Masing-masing UMKM penerima mendapat bantuan permodalan sebesar Rp1 juta. Program tersebut ditunjukkan untuk membantu pelaku usaha mikro yang baru memulai maupun yang sedang mengembangkan usahanya.
18: Jadi kita pagi hari ini kita bantu yang usaha-usaha mikro ya, yang baru memulai usaha. Kita kasih rancangan untuk pemodalan, ada rancangan lah ya, stimulus ya buat mereka biar tambah semangat untuk menjalankan usahanya.
17: Menurut Saparudin, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian di Kota Pangkal Pinang. Karena itu, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, khususnya mereka yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Ia menjelaskan penerima bantuan telah melalui proses pengaturan kategori dan verifikasi. Dengan demikian, bantuan diberikan kepada pelaku UMKM yang dinilai masih aktif menjalankan usahanya. Melalui program pemberdayaan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap bantuan modal yang diberikan dapat mendorong pelaku UMKM untuk terus berkembang, meningkatkan produktivitas usaha, serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana program pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Palangkaraya terus berjalan melalui momentum peringatan World Breastfeeding Week atau WBW tahun 2026. Masyarakat diminta untuk semakin peduli terhadap kesehatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
19: Satu dari banyak kasus ya, bahwa ibu-ibu ini gagal menyusui karena banyaknya isu-isu tentang menyusui yang tidak benar.
20: Di Kota Palangkaraya, pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG terus didorong agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut dan mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Melalui momentum peringatan World Breastfeeding Week WBW atau Pekan Menyusui Sedunia tahun 2026, mengajak masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya oleh Klinik Utama Adigana dengan melibatkan masyarakat yang sedang beraktivitas. Ketua Panitia WBW Adigana, Dr. Ingrid Rahelia, mengatakan banyak sekali isu-isu yang tidak benar terkait ASI, sehingga pihaknya turut ambil bagian dalam WBW tahun 2026 ini dengan membuka booth di Bundaran Besar, sehingga ibu-ibu menyusui yang memiliki keraguan dapat langsung berkonsultasi agar mendapatkan jawaban yang benar.
19: Ya, jadi tadi ada ibu-ibu yang konseling menyusui. Di situ satu dari banyak kasus ya, bahwa ibu-ibu ini gagal menyusui karena banyaknya isu-isu tentang menyusui yang tidak benar gitu. Jadi kami membuka booth ini salah satunya supaya kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan untuk ibu-ibu yang mengalami keraguan tentang menyusui bisa langsung konsultasi dan mendapatkan jawaban yang benar gitu.
20: Sementara itu, hal yang sama dikemukakan oleh Kepala Klinik Utama Adigana, Dr. Putu Aditya Purbawa, yang menyebut pada Pekan Menyusui Sedunia ini pihaknya ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI kepada bayi baru lahir hingga usia 2 tahun.
21: Nanti Pekan ASI ya, yang berlaku tanggal 3 Agustus, jadi kita mengadakan konsultasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI. Nah, itu ASI itu dimulai pada saat bayi baru lahir sampai 2 tahun seperti itu ya. Jadi kenapa CKD? Jadi harapannya dengan terlihat kan banyak masyarakat, mungkin banyak masyarakat yang belum ngerti apa itu ASI, gimana pentingnya ASI.
20: Dalam kegiatan ini, selain edukasi menyusui dan gizi, masyarakat juga mengikuti berbagai aktivitas interaktif seperti pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan, kuis berhadiah, dan lainnya. Masyarakat antusias mengunjungi booth yang telah bersedia di sekitar pos polisi Bundaran Besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Septria Ningsih.
22: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Kebijakan tersebut menjadi respon atas aspirasi penambang yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di kantor unit PT Timah dan gudang timah di Kecamatan Gantung kemarin. Sebelumnya, penambang Belitung Timur mempersoalkan harga pembelian timah yang dinilai belum sebanding dengan kondisi operasional di lapangan.
23: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?
2: Iyalah.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Ya, dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa kembali bersama kami di Warta Kutim Pagi. Untuk informasi dari Kutai Timur Sangatta, kami hadirkan sedikit lagi lebih lambat untuk pagi hari ini di 41, lepaskan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan sajian informasi untuk seputar Kutai Timur sudah kami rangkum untuk beberapa saat ke depan. Dan Anda bisa mengikuti informasi tersebut melalui live TikTok RPD Kutim dan juga di streaming rpd.kutaitimurkap.go.id dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM bersama kita Cerdas.

Ya, baik pendengar, bersama saya Esther, kita awal informasi kami hadirkan dari laman RPD Kutim tentang Festival Adat Budaya Ufah terselenggara meriah pikat wisatawan. Ya, pikat wisatawan mancanegara, di mana Festival Adat Budaya Ufa kembali digelar secara meriah di Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur pada minggu lalu. Perayaan tahunan suku Dayak Kayan ini menampilkan berbagai kesenian, tradisi adat, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Bupati Kutai Mardiansa Sulaiman bersama Wakil Bupati Mahyunadi turut hadir. Bupati mengapresiasi masyarakat Desa Miau Baru yang konsisten menjaga dan melestarikan adat serta budaya leluhur melalui Festival Adat Budaya Ufa. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada kepala dan perangkat desa atas upaya yang dilakukan untuk terselenggaranya kegiatan ini. Dirinya berharap acara ini menjadi agenda tahunan baik di Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan, serta budaya ini bisa menjadi bagian terpenting dan menjadi tolak ukur pertama dalam rangka membangun Kutai Timur. Disebutkan Bupati bahwa adat dan budaya kontribusinya sangat besar di dalam pembangunan di Kutai Timur. Pasalnya saat ini di Kutai Timur atau Kutai Timur tidak bisa dipisahkan dari yang namanya adat serta budaya yang ada. Karenanya adat budaya tersebut menjadi barometer karena hal tersebut terhubung antara kemanusiaan dan sosial. Untuk diketahui pendengar dan pemirsa, UFA memiliki makna penting sebagai proses mempersiapkan generasi masa depan untuk menjadi pemimpin yang berkarakter, bertanggung jawab, serta tetap memegang teguh nilai adat dan budaya leluhur. Melalui UFA, generasi muda diharapkan memahami identitas budaya, sekaligus memiliki bekal kepemimpinan untuk meneruskan kehidupan masyarakat di masa mendatang. Ya, festival berlangsung semarak dengan tarian kolosal, musik tradisional, dan berbagai tradisi khas suku Dayak Kayan. Kemeriahan semakin terasa dengan hadirnya wisatawan asing dari Jerman dan Rumania yang menyaksikan langsung pertunjukan budaya. Kehadiran wisatawan mancanegara menunjukkan bahwa budaya Dayak Kayan memiliki daya tarik hingga tingkat internasional. Festival UFA diharapkan terus berkembang sebagai agenda tahunan untuk melestarikan budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan lokal kepada dunia. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pembangunan Rumah Sakit Muara Wahau dimatangkan, Dinas Kesehatan Kutim menargetkan operasional 2029. Dari kutaitimurkap.go.id atau Diskominfo Staper Kutim kami hadirkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur terus mematangkan rencana pembangunan Rumah Sakit Muara Wahau Tipe D di Kecamatan Muara Wahau. Rumah sakit ini ditargetkan mulai beroperasi dan melayani masyarakat pada 2029 mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Dr. Yuwana Sri Kurniawati mengatakan, tahapan pembangunan Rumah Sakit Muara Wahau saat ini masih dalam proses persiapan. Ya, dikatakan tahun ini pemerintah daerah menargetkan sejumlah dokumen dasar pembangunan dan dapat diselesaikan. Mulai dari studi kelayakan, penyusunan detail engineering design, hingga dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Setelah seluruh tahapan persiapan dinyatakan rampung, pembangunan fisik rumah sakit yang beralamat di Jalan Aneka Desa Wanasari tersebut direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap selama 2 tahun, mulai dari tahun 2027 hingga 2028. Dilanjutkan dengan melengkapi berbagai kebutuhan penunjang operasional, seperti sarana dan prasarana alat kesehatan, serta sumber daya manusia yang ditargetkan hingga 2029. Ya, namun Dr. Yuwana mengatakan target tersebut masih memungkinkan untuk dipercepat apabila seluruh proses pembangunan dan pemenuhan kebutuhan rumah sakit dapat diselesaikan lebih awal. Penetapan target tersebut menurutnya juga tetap mempertimbangkan kondisi fiskal. Meski demikian, pembangunan rumah sakit yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut diharapkan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan.

Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Kutim Pagi. Kita masih bersama-sama di informasi seputar Kutai Timur Sangatta tentunya. Kita ke informasi seputar Pemkab Kutim melarang sekolah mewajibkan siswa membeli seragam. Ya, kali ini kami hadirkan dari media nomor 1 Kaltim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melarang keras pihak sekolah maupun koperasi sekolah mewajibkan peserta didik membeli pakaian seragam. Penegasan itu disampaikan menyusul maraknya laporan praktik pemaksaan pembelian seragam di tengah keterlambatan distribusi program seragam gratis dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Mah Yunadi menegaskan bahwa keberadaan koperasi sekolah tetap diperbolehkan untuk menyediakan kebutuhan belajar siswa secara umum. Namun fungsi itu tidak boleh disalahgunakan menjadi bentuk keharusan transaksi yang membebani orang tua murid. Mah Yunadi menjelaskan munculnya kebijakan mandiri dari sejumlah sekolah ini dipicu oleh keterlambatan penyediaan seragam gratis dari Pemkab Kutai Timur, di mana keterlambatan tersebut disebabkan oleh proses pergeseran anggaran yang membuat pengadaan baru dapat berjalan setelah tahun ajaran baru dimulai. Kendati memahami dilema sekolah dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, Pemkab Kutim meminta pengelola sekolah tidak membebankan masalah administratif kepada wali murid. Untuk sementara, siswa dari keluarga yang mampu dibebaskan membeli seragam di toko manapun secara mandiri. Sementara bagi siswa yang kurang mampu, sekolah dilarang memaksakan dan wajib mengizinkan mereka mengenakan pakaian bebas hingga bantuan resmi didistribusikan. Guna memastikan aturan ini dipatuhi, Pemkab Kutim juga menjadwalkan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah satuan pendidikan. Mah Yunadi memastikan kepala sekolah maupun jajaran pendidikan yang terbukti melanggar aturan dan tetap mewajibkan pembelian seragam akan dikenakan sanksi tegas. Di mana Pemkab Kutim menargetkan persoalan administratif semacam ini tidak kembali terulang pada tahun ajaran mendatang. Mulai tahun depan dikatakan mekanisme pergeseran anggaran untuk pengadaan program pendidikan akan ditiadakan sehingga seluruh alokasi yang disahkan DPRD dapat direalisasikan sejak awal tahun anggaran.

Kita ke informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, bahwa nama daerah 4 pelajar Kutin siap unjuk kemampuan di ajang pelopor keselamatan Kalimantan Timur. Ya, kembali kami hadirkan dari kutaitimurcup.go.id, di mana 4 pelajar Kabupaten Kutai Timur siap membawa nama daerah dalam ajang pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Keempat pelajar tersebut merupakan perwakilan dari 2 sekolah, yakni SMA Negeri 1 Sangatta Utara dan 1 SMA Negeri lainnya. Masing-masing sekolah mengirimkan 2 peserta untuk bersaing dalam ajang tingkat provinsi tersebut, yakni Dega Borneo Wahyu Saputra, Zahra Sekarlanitan, Muhammad Dava Al Safwan, dan Muhammad Ar Rifki. Dalam kompetisi tersebut, para pelajar Kutim akan berhadapan dengan peserta dari 8 kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Persaingan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan, gagasan, serta kepedulian mereka terhadap keselamatan berlalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Kutai Timur, Poniso Suryo Renggono, berpesan agar keempat peserta mempersiapkan diri secara maksimal sebelum mengikuti tahapan pemilihan di tingkat provinsi. Menurutnya, menjadi perwakilan Kutim bukan hanya soal mengikuti sebuah kompetisi. Para pelajar tersebut juga membawa nama daerah sekaligus memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa generasi muda Kutim mampu menjadi bagian dari gerakan keselamatan berlalu lintas. Hadir pada momen pelepasan ini, Sekretaris Dishub Mas Rianto Suryansa, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Mega Pujianti, serta jajaran Dishub Kutim. Poniso juga mengingatkan agar para peserta tidak mudah menyerah ketika menghadapi persaingan. Sebagai generasi penerus yang telah mendapatkan kepercayaan untuk mewakili daerah, mereka diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya. Dirinya menilai kemampuan dan juga talenta memang menjadi modal penting, namun tidak cukup untuk meraih hasil terbaik. Diperlukan persiapan, kerja keras, mental yang kuat, serta dukungan dari keluarga.

Ya, kita ke informasi lainnya dari Kutai Timur Sangatta pendengar. Kami hadirkan seputar konser di Sangatta, Slang akan hibur Slengker, Kutim dan sekitarnya. Ya, dari Radar Media kami hadirkan kabar gembira bagi para pecinta musik, khususnya Slengker di Kutai Timur dan sekitarnya. Grup musik legendaris Slang bakal menyapa langsung penggemarnya dalam gelaran Rame-Rame Invest di Stadion Kudungga Sangatta pada Sabtu 3 Oktober 2026. Event yang digelar Sunik ID Project tersebut berkolaborasi dengan media Kaltim, Radar Kutim, dan juga Event Nusantara. Kehadiran Slengker menjadi sajian utama yang diprediksi akan menghidupkan suasana Stadion Kudungga Sangatta. Tidak sekedar konser, Rame-Rame Invest dikemas sebagai festival hiburan yang menyatukan musik, kuliner, UMKM, hingga berbagai aktivitas untuk masyarakat. Sejumlah area yang disiapkan antara lain UKM, UMKM, dan market, pojok kafe, photo booth, sponsor zone, serta playground dan juga games. Ya, pendengar dan pemirsa, penyelenggara Rame-Rame Invest, Sutik Anik, juga mengatakan bahwa gelaran tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama. Menurutnya, kehadiran Slang diharapkan mampu menarik pengunjung dari berbagai wilayah di Kutai Timur maupun daerah sekitar. Mereka mengajak seluruh masyarakat Kutim dan daerah sekitar untuk datang dan meramaikan. Bagi Slengker, kesempatan menyaksikan langsung aksi panggung Slang di Sangatta tentu menjadi momen yang sayang untuk dilewatkan, apalagi konser tersebut menjadi ruang untuk bernyanyi bersama dan menikmati lagu-lagu yang telah menemani perjalanan beberapa generasi pecinta musik Indonesia. Untuk tiket open prills atau pre-sale dijadwalkan mulai 11 Agustus hingga 2026. Kemudian harga tersebut dibanderol di Rp135.000 untuk kelas festival dan Rp250.000 untuk VIP. Sementara harga reguler tercantum Rp175.000 untuk festival dan Rp300.000 untuk VIP. Sutik mengajak seluruh Slengker dan juga masyarakat Kutim untuk ikut menjadi bagian dari gelaran tersebut. Kita ke kawal kualitas program MBG, Polres Kutim ketat awasi keamanan pangan di Kutai Timur. Ya, Polres Kutim melakukan seksi kedokteran dan juga kesehatan atau Sidokes melakukan pemeriksaan food safety terhadap makanan program makan bergizi gratis MBG di SPPG Polres Kutai Timur pada Senin kemarin, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang didistribusikan kepada penerima program MBG memenuhi standar keamanan dan layak dikonsumsi. Tim Sidokes yang dipimpin Bribda Ibrahim bersama tim pengawasan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah menu MBG yang disiapkan untuk penerima manfaat. Menu yang diperiksa terdiri dari nasi putih, ayam katsu, mie sawi putih, baby corn maksud kami, kemudian tempe orek dan juga klengkeng. Pemeriksaan dilakukan pada 3 kategori porsi, yakni porsi kecil, porsi besar, serta porsi besar lainnya untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Dalam pemeriksaan kimiawi, petugas melakukan pengujian terhadap kandungan sianida, formalin, boraks, arsen, dan juga nitrit. Hasil pemeriksaan seluruh parameter tersebut dinyatakan memenuhi hasil yang diharapkan. Selain uji kimiawi, petugas juga melakukan uji organoleptik, meliputi bentuk, warna, bau, dan juga rasa. Seluruh aspek tersebut dinyatakan memenuhi hasil pemeriksaan. Dari pendistribusian MBG tersebut, tercatat sebanyak 1.632 orang menjadi sasaran sekaligus menjadi penerima manfaat. Penerima terdiri dari anak TK Bayangkari, Posyandu, siswa SD Negeri 11, siswa SD Negeri 15, serta guru dari kedua sekolah tersebut. Kapolres Kutim AKBP Aryansyah menegaskan, pemeriksaan keamanan makanan merupakan bagian penting dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

0: הרפדיקוטים FM. הרפדיקוטים FM.
1: Pukul 7.58 menit waktu Indonesia Tengah, Warta Kutim Pagi selanjutnya. Tegas Wakil Bupati Kutim ancam tutup THM dan juga penginapan yang lokasi yang menjadi lokasi transaksi seksual. Ya, pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan pemerintah daerah akan memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam dan juga penginapan yang diduga menjadi lokasi transaksi seksual. Penertiban tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rapat lintas sektor penanggulangan HIV/AIDS yang digelar di Ruang Arau pada Senin kemarin. Mahyunadi mengatakan, pengawasan tidak hanya menyasar usaha yang beroperasi tanpa izin, tetapi juga memastikan setiap kegiatan usaha memenuhi seluruh ketentuan perizinan yang berlaku. Dikatakan Mahyunadi menertibkan segala jenis usaha THM yang ada di Kutai Timur yang tidak ada izin, walaupun ada izin lokasi harus juga ada izin minuman keras. Menurutnya, pemerintah daerah juga akan mengambil tindakan terhadap tempat usaha yang ditemukan mengandung unsur prostitusi. Penertiban dikatakan berlaku terhadap praktik transaksi seksual, baik yang melibatkan lawan jenis maupun juga hubungan seksual yang dinilai menyimpang dari norma. Mahyunadi menambahkan, pengawasan tidak akan berhenti pada transaksi yang berlangsung secara langsung. Pemerintah juga akan memantau pola transaksi seksual yang dilakukan melalui platform daring. Dirinya juga mengingatkan pengelola penginapan agar tidak membiarkan tempat usahanya digunakan untuk transaksi seksual jika ditemukan adanya pembiaran atau pengelola tidak menjalankan kewajibannya secara disiplin. Pemerintah daerah akan mengambil langkah penertiban. Ya, termasuk penginapan yang menyediakan tempat untuk melakukan transaksi penyelewengan hubungan seksual, terjadi pembiaran, kurang disiplin, dan akan disiplin oleh pemerintah. Dalam kesempatan itu, Mahyunadi juga menyampaikan pandangannya mengenai penyebutan pekerja seksual komersial PSK. Dirinya menilai istilah tersebut kurang tepat digunakan karena aktivitas itu menurutnya tidak semestinya dikategorikan sebagai pekerjaan.

Ya, pendengar dan pemirsa, urusan jaringan listrik dan juga aset tanah yang juga perlu diperjelas status dan legalitasnya, di mana hal itu yang tengah diperkuat oleh PT PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur melalui Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 2 atau PLN UPP KLT2. Bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, PLN melakukan pengukuran bidang tanah yang menjadi tapak tower saluran udara tegangan tinggi 150 kV Muara Wahau Sangatta. Pengukuran dilakukan 28 hingga 31 Juli serta 5 hingga 6 Agustus 2026 mencakup wilayah Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Rantau Pulung. Langkah ini menjadi bagian dari proses PLN merapikan administrasi sekaligus mengamankan aset negara yang sebelumnya telah dibebaskan.